0: kasihan, sorry teman berdua kasihkan scrolling TikTok isi cinta-cintaan. No, that one day I will let you to be my boy. Jangan malu-malu, boy.
1: Cuman boynya doang kayak gitu. Iya. Ibaratnya kalau kamu tahu lagunya, tapi kayak cuma tahu ujung-ujungnya gitu.
0: Kayak lagu yang mungkin Anda kenal.
1: Cerita nggak sih?
0: Apa yang kucerita?
1: Ada cerita satu ini teman pro 2, lagi-lagi yang soal kayak side jobs gitu. Kamu kalau aku boleh tahu side jobnya udah berapa kak?
0: 555.
1: 555. Emang kenapa dengan angka 5? Kamu suka dengan angka 5?
0: Kamu tahu nggak kalau 555 di Thailand itu artinya apa? Ih, side jobku satu aja sih teman pro 2.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi sekarang lagi mencoba cari sih kayak ya apa kayak aku pengen ngeles lagi sih.
1: Ngeles? Kamu mau ngeles apa?
0: Maksudnya aku yang ngeles.
1: Oh, iya.
0: Yang kayak oh kan enggak gitu maksudnya contoh.
1: Iya. Yeah.
0: Itu mah ngeles yang itu, dalam arti
1: buruk. Itu alasan kan? Teman pro 2 kayak gitu.
0: Tapi aku apa.
1: Iya udah kamu duluan deh.
0: Aku pengen nyobain yang jadi dubber itu sih, dubber Dracin. Jujur kayak menarik gitu loh teman pro 2.
1: Kamu ada nanya-nanya enggak ke kakak tingkatmu? Berapa?
0: Ada. Aku enggak bertanya ini
1: apa
0: sih.
1: Ya? Kayak macam durasinya atau mungkin harus sesuai yang kayak kata-katanya gitu enggak atau mungkin dia kayak bisa improve gitu.
0: Kalau durasi itu tergantung ya teman berdua karena dia tuh kayak katanya-katanya tuh kayak kita tuh bisa aja dapat peran yang ya peran utama, bisa jadi kayak pemeran
1: ya udah
0: figuran,
1: iya atau figuran. Mungkin kayak pemeran mengganti, pendamping.
0: Pemeran pendamping doang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau

0: AI gimana ya?
1: Ih kalau drama AI ngapain pakai dubber lagi
0: kan
1: kayak
0: udah
1: gitu.
0: Pakai AI-nya sendiri.
1: Iya. Ya. Eh tapi ngomongin soal dubber, aku tuh kepengen cobain tahu enggak sih kayak dubber dia tuh pakai suara-suara pendukung gitu.
0: Contoh.
1: Misalkan kayak suara guntur, suara petir. Aslinya tuh bukan suara petir, tapi mungkin kayak tahu kan kayak kresek ger-ger-ger-ger kayak
0: oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Tahu enggak sih?
0: Kayak pekerjaan yang menciptakan sound effects enggak sih? Sound effects enggak
1: iya,
0: tuh. Sound
1: kayak
0: effect.
1: Suara dinosaurus kan yang kayak gahar banget. Iya, itu tuh ternyata diambil dari suara lain yang kayak kita tuh mind blowing banget kayak gitu.
0: Iya, benar-benar. Terus kayak ada yang dia tuh ini menciptakan cara berjalan kan kayak biasa kalau film-film horor tuh terus kita kayak kita mau jalan pelan-pelan tapi kayak sembunyi dari hantunya itu di padang-padang apa di kebun jagung contoh.
1: Iya.
0: Itu kan dia kan becek-becek ini kan
1: ada pokoknya kayak sentuhan suaranya gitu loh,
0: iya,
1: sound effects-nya.
0: Nah, itu teman berdua dia beneran bikinnya bener-bener jalan.
1: Iya.
0: Tapi kayak ya di ruangan biasa aja gitu loh.
1: Ada di ruangan tapi memang mereka tuh ada propertinya sendiri
0: bener,
1: gitu.
0: Benar.
1: Dan itu menurut aku kita tuh kayak enggak nyangka, oh ternyata suara ini bisa menciptakan suara lain kayak gitu. Kayak apa ya suara, kamu tahu aku tuh ada ngeliat beras atau padi atau gandum gitu kan sejenisnya. Itu kayak dikrecek-krecek atau digesek-gesekin kayak gitu. Itu tuh menimbulkan suara yang kayak desiran hujan gitu. Grrr,
0: oh iya
1: gitu.
0: Tahu yang kayak
1: iya kayak gitu
0: ya.
1: Kayak nyangka gak sih suara hujan tapi cara mereka buat ngakalinya tuh yang pakai suara kayak gandum terus kayak digesek-gesekin gitu. Kayak gitu menurut aku unik banget.
0: Itu seru sih ya, benar-benar kayak pekerjaan yang tidak membosankan ya.
1: Iya.
0: Mungkin ini kita taunya kan sekarang aja nih, enggak tahu ternyata kalau bosen ya. Tapi sekarang yang kayak bisa dijadiin pilihan adalah content creator sih. Jujur side job jadi content creator tuh lumayan okay, karena cuan juga.
1: Nah itu apalagi aku tuh sempat ngeliat kan katanya pas pandemi itu kalau misalkan kamu jadi content creator kamu kayak sekarang tuh cukup nikmatin hasilnya aja kayak
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Sekarang udah kayak yang tinggal lah panen-panen aja nih.
1: Panen aja kedua. Apalagi kan kita pas pandemi emang di rumah kan otomatis ya pasti kita bakal sering megang HP terus juga
0: ini cari barang-barang gak jelas juga. Dulu terus kayak kualitasnya tuh jelek banget sumpah. Jujur aku pertama kali kayak TikTok itu ada TikTok shop. Aku barang pertama kali yang aku beli adalah jumping rope.
1: Ntar, jumping rope tuh apaan?
0: Itu buat apa sih? Buat lompat tali.
1: Iya,
0: itu apa sih? Skipping.
1: Oh.
0: Nah, terus tahu enggak sih? Jadi skippingnya tuh ada kayak menghitungnya gitu,
1: oh,
0: kalau berapa ayun berapa kali gitu kan.
1: Uh-uh.
0: Terus kamu tahu enggak?
1: Apa?
0: Aku enggak bisa pakainya dan harganya tuh cuma 14.000.
1: 14.000 panjang enggak tapi?
0: Iya cukup sih, cuman kayak 14.000 di hari itu dengan kualitas yang emang jelek sih jujur. Eh kamu boleh gabungan dong sini merapat barengan sama Suri dan juga sini di Spada. Selamat pagi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.

0: makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Selamat pagi buat kamu yang hari ini juga ternyata jam segini baru bangun. Tapi jujur ini beda banget tau. Dari tadi aku beneran gak ada yang ngelihat orang yang sepedaan atau yang ini, yang apa tuh namanya, ya
1: pokoknya aktivitas keluar kan, ya, kayak jogging, lari.
0: Soalnya aku tidur.
1: Tapi biasanya kalau jam segini kan apalagi weekend tuh teman Pro 2, aku tuh biasanya suka ngelihat segerombolan anak-anak muda atau mungkin kayak umur 30-an gitulah ya, laki-laki.
0: Anak muda. Tapi 30 tahun emang masih remaja sih.
1: Iya, masih remaja. Tapi dia kayak kelompokan gitu, kayak jalan kaki atau mungkin kayak jogging apa, lari-lari ringan gitu. Tapi aku enggak ada ngelihat juga sama sekali.
0: Iya, ini udah mulai kayak sedikit banget teman berdua orang-orang yang mulai beraktivitas di luar ruangan gitu.
1: Kayak gitu.
0: Betul, ada yang gabungan ya di WhatsApp-nya kita?
1: Iya, benar. Kali ini udah ada yang gabungan, langsung kita angkat aja kali ya.
0: Iya. Halo, selamat pagi. Halo, halo Bandung. Salah deng.
1: Ibu kot.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Wayu.
2: Selamat pagi.
0: Gimana asap di situ, masih tebal kah atau
1: gimana di LBS?
0: Berkurang?
2: Enggak ada lagi sih.
0: Alhamdulillah.
2: Udah aman.
1: Udah aman.
2: Kemarin itu ada pas hari apa itu ya? Lusa atau kemarin?
1: Apa tuh?
0: Ya asapnya.
2: Banyak. Iya, asapnya. Kabut gitulah.
0: Tapi berarti sekarang udah mulai lebih baik daripada kemarin-kemarin ya?
2: Iya, lebih baik lah.
0: Wayu, hari ini weekend-weekend aku sama Cindy lagi ngebahas side job. Kerjaan sampingan yang bisa nambah cuan buat anak muda. Kamu punya side job gak, Wayu?
2: Jualan mungkin.
0: Oh iya, kamu jualan apa?
1: Jualan apa?
2: Ya, kayak bikin-bikin sesuatu lah.
0: Contohnya apa tuh?
2: Contohnya kayak dorayaki gitu loh.
0: Ah, seriusan?
2: Iya. Ala-ala dorayaki gitu lah. Dorayaki itu kan kayak adonan doang, terus dikasih selai gitu kan.
1: Selainya selai apa?
2: Ya, macam-macam lah. Coklat. Yang penting selai yang disukai sama orang loh.
1: Gitu.
2: Coklat gitu kan.
0: Kamu jualan, Wayu, keren banget.
2: Itu ya sampingan lah, karena di sini kan ya pastinya ada waktu luang beberapa jam gitu. Itu sayang aja kalau nggak digunakan untuk jualan.
0: Pasti yang beli bocil-bocil kan?
2: Iya, bocil-bocil kematian itu.
1: Bokem ya?
0: Katanya bokemnya RRI juga mau beli, namanya Pendi.
1: Gimana, mau nggak?
2: Oh, begitu.
0: Iya, mau beli.
1: Katanya mau pesen 100 ribu gitu.
2: Waduh, itu PR sih kalau 100 ribu.
0: Wayu, tapi menurut kamu punya kerjaan samping itu penting gak sih di era sekarang ini, in this economy gitu?
2: Penting, karena di zaman sekarang gak semua orang gajinya mahal.
0: Wah, gajinya mahal, juga gajinya yang besar.
2: Maksudnya ya.
1: Banyak gitu ya gajinya.
2: Iya, maksudnya, gitu maksudnya. Jadi seperti aku kan nggak terlalu banyak lah gajinya, jadi harus butuh kerjaan sampingan kayak gini, karena kehidupan sekarang udah mahal-mahal juga.
0: Iya, benar-benar.
2: Apa-apa mahal, jadi gaji-gaji yang kecil-kecil kayak sekarang ini udah nggak cukup lagi. 100 ribu itu kayak udah
0: 100 ribu rasanya kayak 1000 nggak sih, Wahyu?
1: Benar.
2: Iya.
1: Barang pada naik tapi gajinya nggak naik-naik gitu.
0: Iya, gimana dong ini, Wahyu?
1: Gimana ini tanggapannya?
2: Aku pernah ke pasar waktu itu.
0: Terus?
2: Ke pasar beli macam-macam bahan lah.
0: Cakep. Oh, bukan mempatin ya?
1: Bukan.
2: terus? Pakai uang 100 ribu gitu. Berapa bahan doang? Paling 2 hari makan habis udah 100 ribu.
0: Ya ampun.
1: 2 hari?
0: Iya, soalnya sekarang emang udah pada naik sih, Wahyu, ya. Jadi emang
1: bener.
0: Kita perlu yang namanya side job atau kerjaan sampingan. Tapi kamu ini udah lama kah? Maksudnya kayak jualannya tuh udah dari lama kah? Atau kayak baru-baru aja gitu, terus akhirnya, aku lanjut deh gitu.
2: Udah beberapa bulan yang lalu doang sih.
0: Oke.
2: Nah itu.
1: Berarti masih lanjut?
2: Masih lanjut. Kadang-kadang minta kakak untuk jualkan gitu, aku yang bikin gitu.
0: Keren banget. Tapi kamu emang hobi masak ya?
2: Iya, salah satunya iya sih.
0: Ada
2: hobi maksa.
0: Ini Cindy belum tahu. Soalnya ada di YouTube-nya Wahyu, dia ada bikin bikin ini
1: apa-apa?
0: Lagi masak.
1: Masak atau masak apa?
0: Masak, tapi lupa aku ngoseng tempe apa ya? Lupa aku.
2: Iya kan? Banyak dulu tuh emang ada sih konten-konten kayak gitu. Itu konten-konten masak ya.
0: Tapi apakah YouTube itu juga jadi salah satu side job kamu, Wahyu?
2: Enggak lah, salah satunya enggak lah, karena belum apa-apa. Karena belum ada penonton aja, enggak ada kok.
0: Ada. Cindy nonton terus tiap hari.
1: Iya, kalau bisa ini pencet yang ada kan yang notif on gitu. Aduh. Ya, tapi ada, aku lihat gitu Kak Wahyu.
2: Ya itu untuk hibur-hiburan aja sih, kalaupun berkembang suatu saat nanti kan alhamdulillah gitu. Itu cuma untuk hiburan doang, bukan untuk penghasilan aja.
0: Betul, betul. Tapi ya udahlah ya, pastinya saya jawab penting banget untuk anak muda sekarang ini ya Wahyu.
2: Iya. Terutama aku ngucapin selamat ulang tahun juga untuk diri sendiri.
0: Iya. Dirgahayu Wahyu yang keberapa nih?
2: Waduh, ngeri kayak negara gue.
1: Kan dirgahayu tuh sebenarnya bahasa kerennya gitu, ulang tahun gitu Kak Wahyu.
2: Oh iya.
0: Iya. Mat ultah ya, kamu ultah yang keberapa?
1: Happy Bidi.
2: Berapa ya? Pokoknya di bawah 30, di atas 25 lah.
0: Berarti 2.
2: Di antara gitu.
0: Ya udah 25 setengah deh.
1: Iya gimana? Ditawar enggak tuh? Atau enggak? 26 deh, 26.
0: Ini harus kita nyanyiin kah? Cet.
2: Hari ini.
0: Ding. Selamat ulang tahun Wahyu.
2: Iya, toh.
1: Selamat ulang tahun.
0: Kenapa?
2: Tanggal 19 inilah intinya.
0: Iya. Berarti zodiaknya kamu apa Wahyu?
2: Enggak tahu aku zodiak aku.
1: Ini zodiaknya kita ambil yang kayak tengah-tengahnya aja gimana?
0: Apa?
1: Kalajengking.
0: Atau ya deh Wahyu, kan kamu enggak tahu zodiak. Sio deh Sio.
1: Kalau enggak Sio, apalagi ya Feng Shui. Semuanya aja disebut.
0: Eh ini ngomong-ngomong Wahyu lagi di mana? Rame banget ini di jalanan ya?
2: Di rumah, cuma di pinggir jalan rumahnya gitu.
0: Oh.
1: Kenapa enggak di tengah Kak Wahyu?
0: Ih.
2: Aduh, Wahyu parah sih.
0: Wahyu mau aku pukulin enggak?
2: Oh, boleh,
0: aku
2: boleh.
0: Aku wakilin ya.
1: Jangan dong, jangan. Karena habis ulang tahun.
2: Asli, di hari ulang tahun disuruh
0: di tengah jalan rumahnya. Ih, parah sih ini.
1: Kan maksudnya minta kayak didoakan gitu loh.
0: Apa? Dia bingung nyapunya Wahyu.
2: Dia udah ngejok sedap tapi bingung nyapunya.
0: Bingung nyapunya gimana ya Allah. Ya ada deh kalau gitu Wahyu, ya makasih ya udah gabungan hari ini.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Selamat ulang tahun, selamat lanjut lagi aktivitas.
1: Dan selamat makan, selamat sarapan, selamat apa lagi. Ya udah selamat aja pokoknya.
2: Mau beli nasi kuning nanti nih.
0: Tapi memang kalau ulang tahun harus makan enak Wahyu.
2: Betul.
0: Setahun sekali makan nasi kuning sebakul lah.
2: Intinya 50 ribu enak. Tuh 50 ribu tuh coba untuk cari makanan seenak mungkin lah.
0: Iya bener.
1: Setuju, sepakat.
0: Hidup hanya sekali, kita harus nikmatin ya Wahyu.
2: Iya, asal jangan di tengah jalan.
0: Aku setuju kalau nanti setiap kali on air terus ada Cindy, ungkit aja terus Wahyu tengah
2: betul
0: jalan.
2: Betul,
1: stop.
2: Setuju. Sudah mau kasih waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman berdua, emang kita harus punya side job jualan dorayaki, tepanyaki, takoyaki.
1: Pokoknya apa aja yang bisa dilihat ada peluangnya gitu, Ritsuki. Teman berdua.
0: Natsuki.
1: Terus Rizuki, Nani.
0: Nande mama.
1: Kenapa tiba-tiba dijual mama?
0: Kenapa? Adik sedih mama.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang, kan? Sekarang, bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata, jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Jujur gak berasa kangen ini sama yang namanya hujan, teman berdua.
2: Udah lama banget gak hujan, ya, dan kemarin tuh kayak hujan gitu doang.
1: Kemarin hujan gitu kan. Tapi apakah hari ini juga ada potensi hujan atau cuaca masih hari ini bakalan kayak gimana gitu kan ya. Langsung aja kita dengerin informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kota Samarinda sini biar kita gak nebak-nebak.
2: Bener. Langsung aja gak sih barengan sama Kak Rahman, boleh silakan ke. By the way, belum ada suaranya nih. Oh.
1: Iya, silakan Kak Rahman untuk update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini.
3: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rahman melaporkan langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 PT Pranoto. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini tanggal 19 September 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah pada pagi hingga siang hari dan berawan pada sore hingga malam hari. Angin umumnya bertiup dari arah Tenggara dengan kecepatan 9 sampai 14 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Samarinda berkisar antara 58 hingga 97%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar umumnya berada dalam kategori rendah hingga sedang, dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 19 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id dan media sosial Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk informasi cuaca paling update. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat melanjutkan tugas kembali. Dan yes, teman Prado, hari ini ada berawan yang semoga sih harapannya awannya ini bakalan beneran jadi hujan ya. Aku gak tahu nih, kayak even ngelihat awan hitam gelap aja aku kayak yang kangen banget gitu.
2: Apalagi kalau sekarang tuh cuacanya kayak agak dingin sedikit.
1: Betul. Nah, apakah ini juga jadi salah satu tanda-tanda diem enggak? This is Dieng. Aduh, ya udah deh teman berdua, masih di Sepada. Habis ini kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrolin soal side job. So make sure kamu stay tune dan juga bahkan gabungan sama kami ya.
2: Iya.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Inti dari obrolan kita pagi hari ini seputar side job adalah, menurut aku sih kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan peluang, satu, dan emang bener harus punya side job sih.
1: Iya, itu juga. Kan beberapa waktu lalu aku tuh sempat kayak ketama. Ketemu sama kayak dosen pembangunan sosial Sul, sama teman Pro 2. Terus dia bilang indeks ekonomi ya memang pilihannya tuh cuma dua,
0: bertahan atau ditahan, bukan?
1: Jadi yang pertama, apakah kamu akan mengirit duitmu atau pengeluaranmu, atau yang kedua, ya tadi tuh cari pendapatan lain,
0: bener,
1: kayak gitu.
0: Bener.
1: Karena ya bisa dibilang kayaknya segala lini tuh emang kayak lagi kena semua gitu.
0: Betul. Dan aku berharap sih nanti juga akan segera ada hal-hal baik lah ya, maksudnya kayak mungkin dolar juga kursnya mulai. Rupiah ke dolar itu juga kursnya udah mulai
1: turun
0: gitu kan ya. Terus bahan-bahan juga udah mulai turun. Dan pastinya gaji naik sih, jujur ya. In this economy kalau kayak gaji segitu-gitu aja bingung banget ngaturnya, yuyur.
1: Iya, kayak udah mepet, makin mepet.
0: Iya
1: gitu.
0: Kita bukannya kita yang ngatur gaji, kita yang diatur sama gaji.
1: Iya, kalau dulu kita mungkin kayak ada spendnya dikit lah ya. Jadi bener, kayak ada pengeluarannya dikit, kayak oh masih bisa nih kita foya-foya kayak.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi karena sekarang, barang-barang juga belum naik kan.
1: Nah kalau sekarang kan udah beda case-nya gitu teman Pro 2. Jadi pilihannya kalau gak kamu coba ngirit, ya coba cari di kerjaan lainnya gitu.
0: Betul.
1: Alias side job.
0: Dan sekarang kan banyak banget ya, maksud aku kayak kerjaan-kerjaan yang bisa banget buat kamu lakuin gitu loh teman berdua. Jadi kayak jangan bingung, asal
1: jangan
0: ada kemauan.
1: Bingung, iya.
0: Asal ada kemauan pasti bisa.
1: Benar.
0: Bisa apa? Bisa stres.
1: Benar. Tapi menurut aku kalau misalkan kayak kamu tambahan kerjaan gitu kan, kayak side job, emang dipilih-pilih juga lagi.
0: Betul.
1: Maksudnya kan banyak banget nih side job dengan jenis dan ketentuan lainnya. Yang menurut kamu memang kamu bisa dan capable, gak apa-apa, ambil aja. Dan menurut aku kalau misalkan side job itu kan banyak banget kan. Terus menurut aku gimana caranya kamu gak begitu mentingin gengsi. Kan ada tuh yang kayak,
0: serius ya, bener-bener.
1: Ada yang kayak orang yang iya aku tuh mau kerjaan yang kayak gini karena aku tuh mau dibilang keren atau mungkin kayak ngelihat gajinya yang gede kayak gitu. Menurut aku kalau misalkan kayak kamu masih kayak fresh graduate misalnya, atau mungkin kayak masih kuliah, nggak apa-apa sih, dicobain aja dulu segala peluang yang ada selama itu positif.
0: Betul. Dan
1: teman
0: pastinya
1: Pro 2.
0: Sih teman Pro 2 ya gimana ya, harus tetap hati-hati tapi juga jangan juga terlalu yang gimana ya. Kadang tuh kita pemilih tadi ya.
1: Benar, milih boleh.
0: Aku enggak mau kerja ini capek.
1: Iya.
0: Aku enggak mau kerja ini capek. Ya udah kalau gitu udah tidur aja. Kasih jajan.
1: Iya benar. Tidur. Pilih boleh, tapi juga lagi-lagi kayak disesuaikan gitu sama
0: betul,
1: kemampuan diri kita,
0: betul.
1: Teman Pro 2. Kalau misalkan dirasa kayak wah kerjanya bagus nih tapi ternyata kita kayak masih belum begitu capable, ya enggak apa-apa gitu, dicobain dulu yang lain sambil kayak kita belajar atau mungkin latihan, siapa tahu ntar kayak bakal mendukung kita buat kayak karir selanjutnya.
0: Asik.
1: Gitu kayak screenshot screenshot chat apel kegigit apel kroak.
0: Tapi itu ladang bisnis juga sih. Mungkin kamu kayak mau jadi kayak Wahyu yang jualan, nggak apa-apa banget teman berdua.
1: Iya nggak apa-apa juga.
0: Justru itu kayak yang kamu bisa atur sendiri kapan ya aku mau jualan, atau kayak aku jualan hari ini berapa banyak ya, itu kamu sendiri yang atur. Dan pastinya sih teman berdua selama itu masih ngerintis ya jangan langsung kayak ih untungku harus 500 ribu.
1: Nggak harus sih ya gitu. Masalahnya tuh Sul, aku tuh juga sering ngeliat beberapa teman aku kan kayak udah lulus kuliah nih. Otomatis kayak di pikiran yang lain tuh oh aku harus dapat pekerjaan yang oke banget. Tapi ternyata turns out dia tuh kayak jualan kue atau goreng-gorengan. Bahkan dia tuh sempat kayak agak skeptis gitu loh Sul, kayak
0: sama yang jual profesi jualan ini tadi.
1: Iya maksudnya kayak pendapat orang, ya aku udah lulus nih, aku udah sarjana, tapi kok jualannya begini ya. Menurut aku teman Pro 2 is okay, nggak apa-apa banget kayak gitu. Mau kamu jualannya apa gitu, pokoknya selama yang halal dan baik nggak apa-apa kayak gitu. Yang
0: betul,
1: penting kan dicobain aja dulu.
0: Kalau nggak dicobain kita nggak bakalan tahu oh ternyata kita tuh capable enough untuk di sini, atau kita kayak ih nggak bisa ya ternyata aku kalau di bidang ini. Jadi memang harus pinter-pinter memanfaatkan peluang teman-teman.
1: Asik. Ini
0: buat
1: dia.
0: Apalagi buat kamu-kamu yang kayaknya masih kuliahan ya, kayaknya magang perlu banget sih, kayak ya udahlah
1: magang
0: untuk satu, untuk memperkaya porto, dan pastinya sih untuk kenal diri kamu lebih jauh lagi sih.
1: Iya.
0: Sekarang kan udah kayak difasilitasin banyak banget magang-magang yang udah dibuka ya.
1: Bener. Kayak yang terakhir nih di RRI itu juga aku kan ada lihat tuh mereka kayak buka magang gitu kan.
0: Mm, nah, mereka, selain kita kocak.
1: Iya, maksudnya kita. Sorry teman Prodoa. Terus menurut aku selain buat nambah portofolio juga bisa buat nambah networking.
0: Betul.
1: Gitu. Siapa tahu mungkin walaupun kamu enggak yang kayak lama-lama di tempat magang kamu, tapi mungkin bisa ngebuka rezeki kamu gitu. Jadi penting juga gitu kan buat kita ngopi-ngopi, oh enggak, ngobrol-ngobrol gitu.
0: Ngobrol pagi. Nah, ngomongin soal ngobrol-ngobrol pagi, abis ini kita juga bakal ngobrol nanti di jam 9.30 ya teman Prodoa.
1: Yes.
0: Barengan sama salah satu
1: ketua.
0: Beliau ini bukan salah satu ketua dong, ketua kan satu aja. Oh, iya. Kenapa sih kita dari tadi nggak kompak deh? Sama salah satu tokoh yang juga bakal ngajakin kita untuk jalan-jalan dengan sepatu roda ke
1: kiri kanan melihat side job,
0: jalan-jalan ke Sungai Hitam di Samboja. Jadi kalau kepo kamu keep stay tune dulu teman Prodoa, kita ketemuan dulu sama yang satu ini. Ada
1: Brian.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Berapa di 88,5 FM teman Freddy West. Pada kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol seru soal destinasi wisata. Nah hari ini kita bakal jalan-jalan ke Samboja ya nanti. Tapi sebelum itu ngomongin soal Samboja teman Perdua, ini selalu relate-nya itu sama pantai.
1: Kamu pernah ke Samboja?
0: Pernah dong.
1: Aku pernah gak ya? Karena
0: enggak, tahu gak teman Perdua, dia bilang tadi apa?
1: Karena aku tuh mikir dia tuh Samboja itu kan kayak dekat Balikpapan. Mm. Antara Balikpapan atau Samboja kayak gitu di pantai juga.
0: Enggak teman Perdua, tahu enggak sih dia datang enggak sih dia mikir apa? Dia Samboja adalah Kamboja.
1: Ini sebenarnya ada cerita lucu teman Perdua, ketawa dulu dong. Jadi aku tuh kemarin sambil kayak bikinin desainnya yang buat narsum nanti kan. Mm-mm. Lagi ngetik aku, tanyalah ke pengelola kita, mbak, ini Sungai Hitam Kamboja di mana ya?
0: Ya nggak, ntar dulu teman Perdua, kan Sungai Hitam Kamboja, ya udah pasti di Kamboja nggak sih kalau pertanyaannya kayak begitu?
1: Maksudnya tuh kayak apa gitu loh bentuknya kan? Terus, hah Kamboja, Samboja sin? Terus ternyata di desainku juga tulisannya Kamboja. Bayangin tuh teman Perdua nanti kedatangan kan narsum kita ketua Pokdarwis, dia Samboja, bahasnya Kamboja kayak. Make sense enggak sih?
0: Tapi seru tahu nanti kita bakal jalan-jalan ke sana meskipun namanya Sungai Hitam warnanya enggak hitam tapi.
1: Iya, gitu.
0: Cuman ya, sekarang tuh sebetulnya kalau kita ngebahas soal destinasi enggak tuh?
1: Destinasi
0: wisata di Samarinda, di Kalimantan banyak banget. Cuman kitanya aja yang enggak tahu gitu karena selama ini mana Lauren Garden, mana lagi?
1: Atau enggak? Ya udah yang dekat-dekat aja yang kita tahu.
0: Kebun binatang itu, atau
1: taman kota.
0: Teras Samarinda gitu. Karena kita kurang eksplor teman Perdua. Nanti kita eksplor sama-sama sambil kulineran. Bukan itu nanti.
1: Lapar. Bukan. Mentang-mentang sarapan cari apa ya? Sarapan kuliner enggak dong.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
2: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
1: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
3: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak perlu lupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
4: Adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Teman berdua merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Sili. Hari ini kita gak sendirian ya teman berdua. Sesuai dengan janji tadi kita mau jalan-jalan ke salah satu ekowisata yang ada di Samboja. Namanya Wisata Sungai Hitam Samboja. Nah udah terhubung juga barengan sama kita teman berdua. Ini adalah ketua POK Darwisnya yang juga sudah bergabung barengan sama kita. Ada Bapak Aidil Amin yang udah ada di line Zoom kita hari ini. Selamat pagi Bapak.
6: Selamat pagi Bu.
2: Iya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini Bapak izin kita kan pengen jalan-jalan ke Samboja ya. Kita belum pernah nih, jujur belum pernah ke Samboja buat main-main ke Sungai Hitamnya.
7: Kalau orang-orang kan taunya Samboja gitu kan. Betul. Tapi Sungai Hitamnya sendiri nih yang bikin tempatnya tuh jadi otentik kayak gitu.
2: Betul. Tapi mungkin pertanyaannya nih Pak, Sungai Hitam emang beneran ya Pak sungainya warna hitam?
6: Kalau untuk Sungai Hitam kita mau sekarang lagi karena mungkin ada aktivitas di luar daripada itu.
2: Masyarakat,
6: kegiatan juga yang ada kepentingan pemerintah itu sehingga rawanya ribuan hektar garap bukan air itu kontaminasi air rawa gitu. Makanya itu bisa dikatakan Sungai Hitam gitu. Enggak hitam lagi karena rawa itu sudah habis. Ada pemukiman.
2: Oke, berarti memang dari dulu Pak sebetulnya sejatinya itu memang warna sungainya tuh hitam ya Pak ya?
7: Atau gelap mungkin ya, jadi hampir menyerupai warna hitam gitu Pak?
6: Kalau dulu memang gelap. Itu bukannya gelap hitam, agak kejernih-jernih. Memang dulu kita itu untuk konsumsi itu langsung aja kita minum aja nggak apa-apa. Sekarang kalau untuk sekarang resiko juga gitu kan ada sampainya kan di atas, sehingga kita juga menyarankan kepada masyarakat juga penggunaan airnya kalau dipakai untuk yang penting-penting aja. Jadi mungkin kalau untuk masalah apa dan sebagainya dulu lah. Kalau dulu memang bisa bro, untuk kita pakai minum yang kita untuk masak apa semuanya lah, dia bisa pakai walaupun dia bisa apa kalau memang haus bisa saya minum air rawa itu gitu.
7: Sisa minum air di situ ya.
6: Biasanya kalau ada sakit perut di zaman itu alami sekali gitu. Mungkin itu Bu.
2: Oke. Berarti Pak dulunya air di Sungai Hitam ini dimanfaatkan begitu. Tapi sekarang apakah memang masih bisa dimanfaatkan, Pak?
6: Kalau untuk sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat ya, khususnya pesisir Bu ya.
2: Oh, oke.
6: Okay. Nah, itu mereka memang di air itu, tapi mereka kebanyakan memakai air PDA. Karena kalau untuk mengurangi PDA mereka pakai air sungai. Paling kapasitas untuk mandi seperti itu aja Bu.
2: Oke. Jadi supaya nggak pakai air asin terus ya Pak ya untuk aktivitas sehari-hari ya.
7: Tapi by the way, aku juga penasaran nih soal Sungai Hitam itu dia apakah kayak macam air tawar gitu atau mungkin kayak payau, air payau apa? Atau air asin gitu Pak?
6: Kalau air hitam itu sebenarnya air payau.
7: Air payau.
6: Otomatis itu banyak masuk air asin itu, jadi payaunya lebih tinggi, asinnya lebih kuat gitu. Karena sungai ini langsung bermuara ke laut.
7: Oke. Nah, ini juga ternyata ada yang lebih menarik lagi.
2: Apa tuh,
7: selain Sungai Hitam, ternyata di situ ada kayak semacam kawasan buat bekantan gitu ya, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak untuk bekantannya sendiri di sana untuk populasinya seperti apa, Pak?
6: Kalau untuk populasi bekantan saat ini mungkin ya alhamdulillah ya. Untuk tingkatannya sih gitu kan. Terus mungkin dengan bertambahnya populasi ini, kami juga dari data ini antisipasi sekali gitu. Karena bukannya apa, risiko-risiko yang tantangan bagi pengelola khususnya di sadar wisata ini, dan ini banyak sekali karena perluasan kebun, terus adanya penambahan masyarakat banyak, sehingga populasi itu juga harus perhatikan betul-betul, karena kalau tidak diperhatikan ini berakibat fatal.
7: Berakibat fatal gimana tuh maksudnya Pak?
6: Fatalnya begini, terus misalnya melaksanakan aktivitas, misalnya buka lahan, kemudian juga tambahan masyarakat terus naik gitu di bantaran sungai ini. Nah, itu kita juga saya sebagai ketua itu mengambil tindakan itu, sering berkoordinasi juga terkait tanaman masyarakat ini, kemudian dari tanaman juga kalau tidak itu untuk otomatis begitu banyak ini sudah sangat luar biasa populasi bekantan ini naiknya begitu.
7: Kalau nggak salah tuh kan terakhir tadi tuh aku ada ngeliat kan Sul ya, untuk populasi bekantan yang pas di tahun sebelumnya itu sekitar berapa ya Pak? 200 ya?
6: Kalau populasi pertama, kalau populasi awal itu 187 ekor.
2: Bekantan
6: itu sekurang tahun 2000-an itu data. Itu mungkin sekarang itu populasi mencapai di atas 200, bahkan kalau saya lihat sih tembus 300-an Bu, karena begini itu sudah kelihatan sekali gitu loh. Penambahan bekantan itu sudah sangat luar biasa begitu. Makanya saya itu juga kadang-kadang berpikir dengan teman-teman itu ambil bagaimana caranya penambahan populasi bekantan ini kita harus menggiatkan gitu, khususnya di bantaran sungainya ini menanam seperti mangrove. Nah, ini harus terus ditambah gitu. Mengingat sekarang ini apalagi sudah ini menghadapi kemarau ini kan outline ini semakin bunyi gitu loh. Kemarin juga saya baru atas bangunan di sana itu, sehingga kami juga harus bekerja keras artian ini Bu.
2: Nah Pak, ini kan sekarang juga sedang dalam kondisi kemarau panjang, karhutlah dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya apa dari Sungai Hitam Lestari ini Pak, dari Pokdarwis Sungai Hitam Lestari untuk tetap menjaga supaya Sungai Hitam ini juga bisa terus menjadi ekowisata yang juga ramah lingkungan tetap dan juga bisa dikunjungi di tengah kemarau ini Pak?
6: Ya itu Bu, makanya dalam situasi kemarau ini kami dari kelompok sadar wisata ini betul-betul mengantisipasi, karena bagian juga sudah lahannya bagian sudah kebakar. Saya kurang tahu juga siapa yang itu, saya kurang tahu. Karena memang setiap hari kerjaan saya dengan teman-teman bisa survei-survei aja apa untuk antisipasi itu. Kami sudah siapkan juga ada beberapa sudah dari sungai ke barat itu, kemudian patrolinya ditingkat juga, kemudian terhadap jalan-jalan oleh masyarakat itu juga begitu, karena untuk antisipasi itu sangat sangat melelahkan gitu dengan adanya kemarau.
7: Oke, kalau boleh tahu nih Pak, untuk Pokdarwisnya sendiri anggotanya kira-kira ada berapa tuh Pak? Apakah yang tinggal di masyarakat setempat atau mungkin kayak ada pengurusnya sendiri gitu Pak?
6: Kalau untuk Pokdarwis sekarang sudah terbagi, ada yang pegang UMKM-nya, kemudian dari susur sungainya juga ada. Banyakan itu kalau misalnya mungkin ibu-ibu ya. Nah sekarang itu jumlah anggota dulunya apa? 36 orang karena adanya pandemi. Dan sekarang yang beraktivitas setiap hari itu 10 orang aja lagi.
7: 10 orang
2: untuk mengawasi wilayah dari Sungai Hitam ini tadi lumayan melelahkan juga ya Pak ya. Nah,
7: tapi kayaknya ada yang kelewat deh. Kalau untuk ukuran atau luas wilayahnya gitu Pak, Sungai Hitam ini sendiri berapa ini luasnya gitu Pak?
6: Kalau luas Sungai Hitam khususnya dari kelompok sekitar 10 hektar itu yang dibilas oleh kelompok, karena di situ status lahan itu suak lola Bu ya, kepemilikan yang aslinya masyarakat. Tapi alhamdulillah masyarakat itu muncul Bu, dengan adanya muncul masyarakat ini mungkin itu kerja keras saya, kami juga dengan teman-teman artinya memberikan saran yang terbaik, komunikasi apa dan sebagainya tentang bekantan yang ada di sini, bagaimana kita harus berkepanjangan, kita jaga jangan sampai ini punah, karena ini salah satu endemiknya Kalimantan juga, walaupun dari pemerintah itu sangat memperhatikan ini Bu.
2: Oke, Pak. Nah, Pak, ini yang menarik adalah ketika ternyata ada populasi bekantan juga yang sampai sekarang juga masih dilindungi dan masih dekat dengan Sungai Hitam Samboja. Nah, kalau untuk upaya menjaga supaya ekosistemnya tetap asri, maksudnya ekosistemnya tetap cocok untuk para bekantannya, ada aturan-aturan tertentu nggak, Pak? Kalau misalkan kita main ke sana nggak boleh A, B, C, contoh, Pak?
6: Kalau untuk aturan tiap pengunjung itu, saya sih yang ya, statusnya rombongan, saya berikan arahan atau sementara mengarahkan kalau untuk susur sungai ini perlu diperhatikan. Yang pertama sekali itu harus jadi dulu, karena di situ kan, nah itu kan pasti dalam gitu. Kemudian mereka, kalau misal kata ada anak kecil, kita sarankan juga jangan air ketika perahu itu jalan, kemudian stop ketika ada spot bekantan di situ. Dan juga kita berikan kepada pengunjung itu supaya ada suara-suara yang terusik lah oleh mereka terus terhadap bekantan itu yang kita harus sering kita arahin kepada.
2: Berarti nggak boleh ini ya Pak, kasih makan ke bekantannya langsung ya Pak ya?
6: Nah mungkin begini, kalau orang itu kebanyakan bekantan itu adalah salah satu ya, mungkin salah satu hewan yang sensitif terhadap manusia. Karena bekantan ini datang atau hewan yang mudah stres, jadi sehingga kalau apabila terkontaminasi manusia begitu, itu otomatis stresnya terlalu berat gitu. Makanya bekantan ini kecil sekali untuk harapan kalau ketika dia misalnya ditabrak mobil, kejadian beberapa kali kan yang nyebrang jalan gitu. Nah makanya adanya populasi yang terus naik sehingga merupakan mereka kurang, mereka menyeberang jalan, kemudian ya mungkin hanya sebagai kebun masyarakat itu yang dimakan, artinya daun-daun banyak di mereka. Jika kemarin itu saya pernah ada salah satu bekantan itu tabrak motor patah, itu kita sudah laporin ke dokter hewan juga, dapatkan perawatan apa dan sebagainya, itu tidak bisa tertolong karena sudah mungkin sudah berkompetisi dengan manusia. Mm-hmm. Ya, dia mungkin awalnya belum pernah beradaptasi dengan manusia, sehingga stresnya terlalu berat, itu tidak bisa tertolong. Kita 7 hari kemudian mati, Bu.
2: Oh, berarti memang ini ya Pak, harus dibatasi banget untuk interaksi bekantan dan juga manusia ini tadi ya Pak ya?
6: Betul.
2: Oke.
7: Rentan banget dong berarti stresnya.
2: Nah Pak, ini berarti kan sudah menjadi satu tempat wisata gitu kan Pak, dengan populasi bekantan di dalamnya. Apakah ada waktu-waktu di mana, oh kita libur dulu deh, kita gak open untuk menjaga supaya bekantannya ini gak terlalu banyak ketemu sama orang gitu Pak?
6: Kalau aturan yang ada di kita tidak waktu itu ditentukan gitu, mau pagi, mau siang, mau tengah hari, sama bu. Karena kantan yang ada di ini dia sudah terbiasa dengan manusia bu, terbiasa dengan bertemu dengan manusia. Jadi mereka tuh merasa tidak terusik lah dengan aktivitas apapun yang dilakukan oleh masyarakat di sini, mereka sudah terbiasa.
2: Udah bestian ya Pak berarti sama masyarakat sekitar ya Pak ya?
6: Iya.
2: Nah Pak, ini kita sedikit bergeser mungkin. Kalau tadi kita udah ngobrolin gimana regulasi dan lain sebagainya, aktivitas apa aja Pak yang bisa dilakukan wisatawan kalau kita datang ke Sungai Hitam Lestari ini Pak?
6: Kalau untuk wisatawan, aktivitasnya mungkin Bu ya, kebanyakan itu kan yang masuk ke wisatawan ini bangsa Eropa.
2: Oh ya.
6: Jadi mereka itu tahu saya sih ya, biasanya paling dia kalau peneliti ya, terus kemudian itu ambil-ngambil kantan yang bagus, kemudian mereka juga kadang-kadang merasa terhibur gitu juga. Harusnya waktu itu bisa mereka durasi mereka itu ditambah sampai 2-3 jam, kemudian juga itu sebenarnya mereka itu apa ya, kalau saya lihat itu sangat antusias, khususnya bangsa Eropa Bu ya, itu kecintaan mereka melihat sekali gitu loh terhadap binatang, khususnya bekantan ini, endemiknya bekantan ini, ketimbang apa-apanya kita sendiri Bu. Saya ini bangsa kita yang mungkin kedar hanya melihat biasa aja begitu, bangsa mereka itu sangat betul-betul memakam, ingin tahu sampai berapa jauh bekantan itu, mungkin melihat itu dari mereka beraktivitas mungkin bekantan makan saat sebagainya itu mereka sudah pasti amati betul-betul.
7: Ada kayak semacam tour guide-nya gitu dong ya, karena kan kebanyakan emang wisatawan yang datang
2: dari
7: itu
2: luar
7: dari luar gitu,
2: gitu ya,
7: Pak. Atau enggak, maksudnya kayak tour guide-nya itu kayak maksudnya pakai bahasa Inggris tapi maksudnya ya sambil kayak dipandu juga gitu Pak. Tapi memang kayak ada menyediakan tour guide gitu juga Pak di sana.
6: Kalau untuk tour guide kebanyakan yang ada memang mereka wisata ke sini itu asing, itu biasanya mereka guide sendiri, tapi ada juga yang tanpa tour guide. Kami belajar itu ya kapten-kapten kami bawa kapal ini menjelaskan di bantaran sungai yang ini. Jadi yang saya alami itu saya contohnya lah. Dan alhamdulillah sudah bisa paham gitu, walaupun tanpa tour guide. Karena tour guide kami kemarin sudah kerja cukup orang, itu hanya paham. Karena waktu itu kita juga pelatihan itu
7: ada pelatihan juga
6: 2 hari gitu, dan 2 hari itu kita betul belajar dan itu paham hanya sedikit. Ya alhamdulillah tour guide dari luar itu kita juga ambil ilmu mereka, terus bisa sendiri gitu, guide sendiri khususnya di kami ini.
7: Oke, baik Pak. Nah kalau misalkan mungkin kayak kita-kita nih Pak, yang kayak kepengen ngelihat langsung kayak bekantannya di Sungai Hitam, itu mungkin kita perlu ngelihatnya atau mungkin ada kayak cara-cara untuk tertentu nggak buat ngelihat infonya tuh kayak gimana Pak? Atau kemana gitu?
6: Maksudnya infonya apa?
7: Info kalau misalkan kayak kita pengen berkunjung untuk ke tempat wisatanya begitu Pak, apakah tadi tuh ada kayak mungkin jadwal tertentu atau?
2: Atau kita bisa lihat informasi terkait prices dan lain sebagainya itu lewat mana Pak?
6: Kalau biasanya sih kan kami ini punya ada teman apa dalam tim kami ini ada yang tim informasi, artinya yang pegang. Nah, yang mereka itu yang informasikan. Nah, terus nanti kita mau ke sini tuh yang pertama tuh masih booking. Booking awal gitu loh. Kepada pemilik akun. Ini menyampaikan kepada adanya yang bekerja.
2: Oke, Bapak izin sedikit kembali ke kesiapan tadi masyarakat terkait banyaknya pengunjung dari luar negeri, Pak. Ini gimana, Pak? Apakah masyarakat-masyarakat sekitar juga akhirnya kayak mulai, ya udah deh, karena banyak turis, aku mau mulai belajar bahasa Inggris biar kalau misalkan jualan atau mungkin bisa komunikasi, berani komunikasi gitu, Pak.
7: Biar enak juga gitu.
6: Kalau yang sudah jelas ini khususnya di UMKM-nya, Bu, ya. UMKM-nya itu jualan, berani komunikasi, ini berbahasa asing dengan turis-turis asing, yang mereka menyampaikan bahwasanya hitam ini jualannya seperti barang-barang jadi, tapi mereka menyampaikan dengan berbahasa manfaatkan bantuan.
2: Oke, berarti mereka juga sudah teredukasi dengan belajar bahasa Inggris gitu tadi ya, Pak, ya?
6: Betul. Ya.
2: Nah, ini Pak, kalau Bapak sendiri gimana? Sebagai Ketua POK Darwis, udah ketemu berapa banyak wisatawan mancanegara, Pak? Dan mungkin ada yang nggak bisa terlupakan nggak, Pak? Mungkin momen-momen ketemu sama turis dari Belanda mungkin, Pak?
6: Kalau saya sih yang masih berkesan di khusus turis asing ya dari Jerman itu ada salah satu yang setiap tahun dia mereka datang itu Pak Mr. Helmut itu Mr. Helmut itu kalau datang itu kesini saudara, Bu, jadi mereka memberikan arahan walaupun bahasa Indonesia sedikit tapi dia lihat apa itu selalu memberikan yang terbaik begitu. Dan itu berkesan untuk kami khususnya ya, kelompok sadar wisata ini betul-betul seperti keluarga gitu. Dan ada salah satu juga terbesar dari Swiss untuk memberikan apresiasi juga kepada kami khususnya semua hitam ini, artinya mereka sangat senang gitu ketika berkunjung ke sini ternyata populasi bekantan yang itu punah apa dan sebagainya itu masih ada dengan jumlah yang pada waktu itu juga apa juga mereka memberikan bantuan walaupun tapi itu sudah bantuan berharga kami khususnya di kawasan wisata itu.
2: Oke. Nah, kalau misalkan ada wisatawan datang itu suka Bapak ajakin makan kuliner khas Kalimantan enggak sih, Pak?
6: Kalau saya sih sering. Saya sering ingin ketika saya bawa kamu ya. Bawa itu seperti makanan dari sini gitu. Maksudnya mungkin kalau yang sekarang itu kan gorengan ya.
7: Iya, gorengan as always.
6: Enggak ada gorengan. Oh. Saya tawarkan gorengan, mungkin ada salah satu juga yang kalau kita mungkin itu setiap lebaran lah dia apa sih? Saya lupa itu.
2: Nastar, Pak, nastar.
7: Nastar.
6: Kue kering lah gitu.
7: Oh, kue kering.
6: Tuh, ya, kita kasih ke mereka itu. Mereka itu sebenarnya sih antusias mereka menikmati salah satu khusus kuliner ini sangat bangga gitu. Kuliner mereka gitu. Kita pernah berbahasa saya, dikasih dengan saya, ini kalau kita makan, apakah efeknya itu nggak akan jadi penyakit gitu kan? Kok saya bilang enggak.
7: No, Mister, no, no.
6: Caranya, artinya sampai jadi kue ini seenak ini gitu loh. Di negara dia nggak punya yang gitu.
2: Oke, berarti mereka ini ya Pak tertarik buat nyobain juga, terus welcome, dibawa pulang juga nggak tuh Pak oleh-oleh?
6: Kalau dibawa, kayaknya nggak pernah mau dibawa mereka bawa pulang. Jadi kita kalau jumlah mereka misalkan 10 orang yang berkunjung di sini, kita paling kita beliin gorengan, kita taruhin sambal apa di situ. Nah, ketika mereka itu pun mereka tuh sungkan ketika melihat makanan, pengen mereka itu ngomong aku minta itu atau saya boleh cicipin gitu kan. Nah, kita dikasih apa juga, silakan dicicipin ini masakannya siap gini nih ala kadarnya, mereka nikmat, mereka makan itu sangat bangga mereka. Itu yang saya bilang, sebetulnya saya juga di sana itu jualan itu salah satu kopi kapal api. Kalau yang kita pikir mungkin harganya di KPKP itu yang ada harga 70.000 atau ada dan sebagainya, itu ala Eropa lah. Di sini hanya kopi tumpuk. Ketika disuguhkan salah satu turis Prancis itu, suami istri, menikmati kopi itu, dia tuh apa? Bangga gitu lah, bangganya. Dia bilang sampai saya tidak pernah merasakan seenak ini kopi di negara saya. Saya nggak bohong, ini yang tadi Indonesia ini bisa. Kok seenak itu berapa? Gitu.
2: Padahal mungkin untuk kita juga jadi hal yang biasa banget ya Pak, kopi di sini semuanya rasanya sama gitu ya Pak.
6: Betul.
2: Ternyata malah jadi satu hal yang spesial di luar negeri gitu.
7: Karena kan mungkin mereka belum begitu banyak dapat di sana ya.
2: Mungkin ya.
7: Ke sini terus cobain kopinya, enak nih.
2: Yeah. Berarti mungkin Bapak nanti ke depannya bisa tuh UMKM lokalnya bikin oleh-oleh dalam bentuk kopi, Pak.
7: Kopi yang kayak packing gitu, Pak, buat dibawa nanti kan pulang buat oleh-oleh gitu sama keluarga yang dari luar.
6: Iya. Kalau sekarang ini yang sudah UMKM yang kita gerakkan sekarang itu sirup mangrove-nya, Bu.
2: Sirup apa, Bapak? Mohon izin.
6: Sirup mangrove.
2: Sirup mangrove. Wah, kayak mana itu, Pak?
6: Sirup mangrove itu dari mangrove, Bu.
2: Oke.
6: Ada tumbuh di bantaran sungai. Jadi kami dengan ibu UMKM itu pemanfaatan bantaran sungai itu dijadikan teh hijau, kemudian ada sedikit itu juga banyak itu kita olah juga jadi pasti, kemudian buah kita jadikan kelapa tart.
7: Kelapa tart.
6: Nah, itu semuanya pemanfaatan bantaran sungai, tidak hanya dari susu sungainya, tetapi juga dari UMKM-nya juga ada.
7: Oke.
2: Berarti Pak untuk yang mangrove-nya itu yang dipakai adalah ini ya Pak, buahnya kah atau getahnya atau apa Pak?
6: Buahnya Bu, yang
2: Wow, baru tahu saya ternyata bisa diolah dan dikonsumsi ya? Ya Pak ya?
6: Bisa Bu.
2: Oh, oke.
7: Rasanya tuh kayak gimana, jadi ntar manis kah atau gimana, kan sirup ya?
2: Ada sensasi asamnya kah atau gimana Pak?
6: Kalau untuk sirup ya, kalau saya sudah rasakan itu Bu ya, memang agak sedikit karena itu ada, memang gulanya agak saya lihat sih yang itu. Tapi alhamdulillah yang begitu disantap, baik kemarin dari juga dari Dirjen SKK Migas, kemarin Dirjen Migas itu kami ada apapun mereka sangat bangga gitu loh ketika menyantap salah satu sirup mangrove yang begitu enaknya, bahkan itu kekurangan sirup habis tentu.
2: Saking sukanya gitu ya Pak ya. Iya, Bapak izin, ini sepertinya obrolan kita masih panjang tapi waktunya yang gak panjang Pak. Mohon izin, mungkin boleh dikasih closing statement sekaligus kenapa kita anak muda harus datang ke wisata Sungai Hitam yang ada di Samboja Pak, silakan.
6: Ini untuk anak muda apa ini Bu?
2: Anak muda yang harusnya liburannya gak cuman ke mall aja ini Pak.
7: Iya, sekali-sekali main ke alam gitu, terutama ke Sungai Hitam Samboja gitu Pak.
6: Yang makanya sekarang saya kepengen itu ya, sebenarnya untuk generasi muda ini kecintaan terhadap alam itu lagi. Ini salah satu endemik Kalimantan, bukan hanya Bekantan, dari burung utang apa dan sebagainya. Kalau yang saya lihat itu sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Mereka mungkin mereka itu kan friendless ya, mereka tuh hura-hura apa dan sebagainya, mungkin lebih enak sebenarnya di luasa dengan enak apa dan sebagainya. Untuk kecintaan yang saya lihat di terhadap alam itu kecil sekali, mungkin kalau 100% itu sekitar 10% aja dari generasi anak muda. Karena kalau saya itu pengen, saya sudah tua, saya pengen generasi ke depan gitu. Karena saya sudah melepas hitam ini untuk anak muda. Jangan sampai nanti Sungai Hitam itu istilahnya begitu aja, tidak ada kenangan. Ketika ada regenerasi mungkin lebih pintar dari saya gitu, untuk mempromosikan baik untuk gimana caranya wisata khususnya alam itu bisa naikin gitu, bukan dari sektor mau apa dari sektor yang lain gitu, punya pantai mau banyak anak muda itu berdorongan juga bu, berdorongan juga memberikan arah generasi itu juga harus memberikan arah juga, karena pentingnya apa alam itu sangat berarti gitu loh, ketika kita juga butuh alam itu memang hanya bisa yang bisa membantu itu tuh hanya alam loh. Jadi maaf aja Indonesia ini hanya terbantu oleh alam, alamnya alam itu habis juga.
2: Iya, berarti artinya kedepannya PR untuk melestarikan dan juga menjaga alam ini jadi PR besar untuk nggak cuman
7: dua pihak doang gitu, tapi emang semua pihak, nggak cuman kayak mungkin pemerintah doang, tapi juga anak muda
2: harus ikut andil gitu ya Pak ya.
7: Harus ikut andil gitu. By the way, terima kasih banyak Pak Aidil Amin tadi udah juga sharing-sharing sama kita terkait Sungai Hitam Samboja, untuk semoga nanti untuk wisatanya bakal semakin sukses juga.
2: Izin nanti kalau misalkan Gabi mau ke sana langsung reservasinya via Bapak ya, Pak.
6: Siap,
2: siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu nanti di Sungai Hitam ya Pak.
7: Yes.
6: Oke Bu, siap.
2: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Dan teman Pro 2 itu tadi udah beres ya. Aku dan juga Cindy temenin kamu pastinya di 88,5 FM. Habis ini kita lanjut lagi barengan sama suara-suara lainnya pastinya, sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu selesai pamit.
7: Bye-bye.
2: Bye. Kamu gak pamit. Bye.
7: Bye-bye, pamit. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Nona resmi mendebutkan album penuh perdana bertajuk Island Girl, di mana album ini berisi 15 lagu termasuk 7 lagu baru. Sebelumnya, Nona sempat merilis Speaker Freaker The Long Song yang berdurasi hampir 15 menit dan merangkai 8 lagu dari album tersebut. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Indonesia mengamankan tiket semifinal cabang tekball dan soft tennis pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sumaya lolos keempat besar nomor tunggal putri tekball, sementara tim bergu putra soft tennis juga memastikan tempat di semifinal. Informasi terakhir, teman Pro 2, lapisan es di sekitar puncak Kartens, Papua kini tersisa hanya sekitar 16 hektar. Lebih lanjut, diperkirakan lapisan es dapat mencair seluruhnya pada akhir 2026 atau awal tahun 2027. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai teman Pro 2, barusan tuh kamu habis dengerin lagu barunya Gilang Nusa ya, yang judulnya Mudah Berpindah. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, jadi make sure kamu bisa request lagu favorit kamu, penyanyi kesukaan kamu juga teman Pro 2, supaya nanti kita bisa cek-cek kira-kira mereka bakal masuk chart kita nggak di tiap hari Sabtu. Hari Sabtu, hari ini berarti nanti jam 3 sore bakal kita cek-cek bareng ya. BTW, aku pengen kamu buat sharing dulu, kamu hari ini pengen ngapain aja sih teman Pro 2? Karena biasanya kalau udah Sabtu, udah deket-deket akhir bulan, kayaknya emang mending di rumah aja gak sih kitanya? Yaudah sini, request di WhatsApp kita di 081258487885 atau lewat Instagram di @rriprodua_samarinda. Udah ada tuh question boxnya teman Pro 2, tinggal kamu isi aja. Dan kalau kamu punya RRI digital, langsung aja ke live chatnya.

Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Kita ke WhatsApp dulu teman Pro 2 ya. Ini udah pada request lagu-lagu sekalian, titip-titip doa dan salam buat kamu-kamu nih. Ada Mas Jo yang bilang dia request lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Boleh. Terus alhamdulillah nih, kabut asap udah berkurang, tinggal kangen hujannya aja. Bener sih. Ini juga teman-temanku tuh udah pada bikin story kayak gini. Memang kalau misalnya hujan kita bete karena banjir, tapi entah kenapa sekarang tiba-tiba kangen aja katanya sama hujan, terutama sama banjirnya. Aduh, kalau aku sama banjirnya gak kangen sih ya teman Pro 2. Terus ada doa juga buat kamu-kamu supaya tetap semangat, plus doa baik buat kita semua. Amin.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Moving on, teman Pro 2. Aduh, ini lagu. Aduh, kalau dari aku sih, teman Pro 2, lumayan puitis buat ngasih gambaran ke kamu untuk lagunya Mangu ya. BTW, sekarang kita harus stop dulu galau-galauannya, teman Pro 2. Karena nih ada requestan dari Kak Lara yang bilang kita mesti dengerin lagunya Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Kenapa? Karena kalau memang kamu pengen hari ini tuh happy dan penuh keberkahan, kita harus sama-sama juga teman Pro 2 ya sing along dikit lah ya.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Ya,
0: oh gitu ah. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Masih ada sekitar 1 jam lagi teman Pro 2 buat Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin lagi di jalan sekarang, sini-sini-sini request lagunya ya, biar kamu bisa jamming nih di mobil, di motor, di sepeda, di mana aja boleh lah ya.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Wishlist teman Pro 2 dari Taylor Swift ya. Gimana? Kamu ada yang relate gak sama lagunya? Jujur di albumnya yang ini teman Pro 2, Wishlist ini salah satu lagu yang aku suka. Karena kayaknya penuh bunga-bunga aja gitu bawaannya. Bucinnya bucin banget yang oh gak mau sama yang lain, yang penting sama kamu gitu. Aduh, kayaknya emang kalau pengen mood bagus teman Pro 2 kudu dengerin lagu yang sweet-sweet kali ya. Dan ini juga ada requestan lagu dari Instagram @woikal. Katanya kayaknya seru dengerin lagunya Nicki High School in Jakarta. Kapan nih? Siapa yang pengen bikin High School in Samarinda nih?

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Mitos atau fakta?
4: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
5: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
3: Mitos atau fakta?

Moving on, teman Pro 2, requestan selanjutnya ya. Aku masih nungguin kamu-kamu yang pengen request lagi. Ini ada lagunya Gemintang dari Tohpati dan Siska Saras. Ini lagu barunya teman Pro 2. Pas banget ya di request sama @cikikik.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Aku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa. Malah main HP aja terus.
1: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Dan teman Pro 2, abis ini aku bakal lanjut lagi ya buat nemenin kamu pastinya di Santai Siang. Kita bakal ngobrol panjang kali lebar kali tinggi lagi. But aku pengen quick update dulu. Di sini sih lalu lintas lagi aman-aman aja ya. Tapi kayaknya nanti bakal agak macet dikit gara-gara teman-teman aku yang lagi wisuda baru pada mau pulang. Dan lanjut lagi teman Pro 2, kalau ngelihat cuaca sih ya adem-adem dingin sama kayak beberapa hari terakhir ini. Masih ada sedikit asap, jadi kalau kata aku sih tetap pakai aja maskernya ya. Dan aku bakal kasih tau kamu juga nih, nanti ada azan zuhur nih di jam 12:09 untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Berkatakah pada orang tua apakah dosa Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Hai teman Pro 2, masih barengan sama Lun ya di Santai Siang. Dan aku sekarang pengen ngajakin kamu untuk jalan-jalan dulu ke Myanmar ya. Kalau ke Myanmar, teman Pro 2, mereka tuh juga banyak kuliner yang kalau kata aku sih gak terlalu jauh juga ya sama Indonesia. Tapi ya 10-12 lah bedanya. Jadi kalau misalnya kamu kesana teman Pro 2, kamu itu bakal ngelihat ada wilayah pesisir, tapi mereka itu juga punya banyak dataran tinggi. Jadi untuk wilayah pesisirnya sendiri, ini ada di bagian Rakhine teman Pro 2. Kalau kamu emang pengen makan ikan, ya udah ke daerah sana aja. Tapi kalau kamu pengen nyobain makanan yang banyak sayur-sayurannya, kacang-kacangannya dan produk fermentasi, ya udah kamu cabut aja ke bagian Shan teman Pro 2. Ini tuh daerah dataran tingginya gitu. First, aku bakal ngenalin kamu sama Mohinga. Ini sebenarnya makanan yang katanya mereka sih udah jadi sarapan nasional gitu. Awalnya ini itu punyanya masyarakat pesisir, tapi makin kesini Mohinga tuh jadinya ada di tiap sudut jalan gitu, mau kamu tinggalnya di kota atau di desa. Sebenarnya isinya apa? Jadi nih, dari yang aku lihat itu kayak ada mie beras tipisnya gitu teman Pro 2. Habis itu dia disiramin pakai kaldu kental hasil rebusan ikan lele atau ikan air tawar lainnya, bebas pokoknya. Rahasianya itu tuh gara-gara mereka pakai batang pisang waktu lagi masak ini kaldu. Jadi teman Pro 2, kamu bisa bayangin aja ada tekstur sedikit yang mungkin agak sepet-sepet gitu, cuma ya ditemenin juga sama serai, jahe dan juga tepung beras sangrai. Moving on, kalau ditanya rasanya gimana, rasa gurih ikan itu enggak yang terlalu strong sih teman Pro 2, enggak amis juga, tapi mungkin karena dia banyak pakai rempah, hasil kamu makan itu ya udah buat ngangetin diri gitu aja. Makanya orang-orang sana kalau makan si Mohinga ini teman Pro 2 biasanya dibarengin sama gorengan kacang, bisa pakai irisan telur rebus, boleh juga pakai jeruk nipis.

kedua, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: FM.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Kalau tadi kayaknya masih agak berat ya makanannya Tuan Pro 2. Nih, aku kasih yang lebih simple, ringan, dan mungkin cocok buat kamu yang mau diet ya. Ada yang namanya Lapis Toke Tuan Pro 2. Ini tuh salad, tapi dari sekian banyak salad, dia ini salah satu yang make daun teh fermentasi buat jadi bahan makanan utamanya. Jadi dulu teman Produa Lapet ini tuh dijadiin simbol perdamaian gitu. Kalau misalnya ada kerajaan yang abis gelut nih di Myanmar sana, dan sampai hari ini salatnya ini tetap dipakai ya, terutama untuk ngasih lambang keramahan masyarakat Myanmar. Kuncinya emang ada di daun teh fermentasinya ini teman Produa. Kalau kata orang-orang sih rasanya kayak pahit asem gitu. Jujur nih, aku tuh sebenarnya nggak terlalu doyan ya minum teh teman Pro 2, lumayan picky. Aku mau minum teh ya bisa aja sebenarnya semuanya, tapi prefer yang ini, yang teh tapi ada perisa vanilanya gitu loh, wangi vanilanya gitu, jadi ada manis-manisnya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu nyobain si Lapit ini teman Pro 2 dan kamu seleranya kayak aku, kayaknya kita bakal agak mundur dulu nih dari ini menu ya. Jadi rahasianya itu juga ada dari paduan tekstur gitu teman Pro 2. Soalnya ini salad dicampurin pakai kacang tanah goreng, wijen, bawang putih goreng, sama udang kering juga. Kamu bisa nyobain ini makanan teman Pro 2 biasanya kalau abis acaraan gede gitu kan ya. Atau ya udah sih sesimpel buat temen nongkrong aja waktu sore-sore.

0: Gilmore. Come for Cyber Summer.
1: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: 宝丽鉴。
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Lanjut lagi teman Pro 2, satu kuliner deh yang low-key, ya ringan-ringan lah ya buat kamu coba-coba. Ada namanya tofu toke teman Pro 2. Ini tuh tahu khas Myanmar yang kebuat dari tepung kacang anak muda alias chickpea. Jadi ini hidangan teman Pro 2 emang ramenya tuh di orang-orang yang vegetarian di Myanmar gitu. Dan juga jadi salah satu bukti kalau yang namanya mengolah biji-bijian saking mereka punya banyak banget itu, kreativitasnya tinggi banget ya. Moving on, untuk tahu kacang ini katanya warnanya tuh kuning cerah alami gitu. Dan waktu lagi dimasak, kamu tuh wajib banget untuk ngasih dia minyak bawang putih. Jadi rasa-rasa bumbu yang sehat, terus juga bumbu-bumbu yang segar justru dari si minyak ini. Terus kamu boleh juga kalau suka asin ditambahin kecap asin, ditambahin taburan kacang tanah tumbuk. Dan orang Myanmar teman Pro 2 yang suka banget sama daun ketumbar, ini juga pasti masuk ya. Kalau ditanya rasanya gimana, jujur ini tahu katanya tuh kayak puding gitu teksturnya. Kalau kamu makan barengan sama kacang tumbuk, kacang tanah tumbuk tadi, itu juga sebenarnya bakal ngebantu buat kamu-kamu yang mungkin kayak aku ya, yang lumayan sensitif sama tekstur gitu. Kalau ditanya rasanya gimana, biasanya orang-orang makan ini tahu itu bukan yang digoreng gitu ya teman Pro 2, bener-bener tahunya aja terus dingin-dingin atau suhu ruang, udah deh dijadiin kayak ya cemilan siang gitulah.

0: sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Topik ini cuma di Pro 2.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Hai, masih di Santai Siang teman Pro 2 barengan sama Lun ya. Dan sekarang aku bakal sharing info-info terkini aja buat kamu. And first thing first, aku pengen update dulu nih tentang AI. Sekarang mereka kira-kira udah sampai di level mana nih? Jujur, kayaknya mau seminggu belakangan ini teman Pro 2, aku tuh tiap nyobain pakai AI yang sesimpel si GPT lah ya. Dia udah mulai ini sih, mulai bagus, paham gak sih? Awalnya dulu kita kalau misalnya bikin tugas terus bilangin ke dia harus ada sitasinya, itu sitasi biasanya fake-fakean gitu kan. Tapi sekarang ternyata dia tuh udah punya metadata yang mungkin gede banget teman Pro 2. Jadi dia udah ngoleksi banyak banget sumber. Dan aku tuh udah sempat nyobain kayak selama 3 hari ini minta dia buat nyariin aku jurnal dan semua jurnalnya itu valid. Literally tahunnya sesuai yang aku mau, variabel penjelasannya dan kawan-kawannya itu juga sama. Tapi mungkin dia ada miss kayak beberapa kali, misal dari 20 artikel dia miss 2 artikel doang gitu aja, sumpah. Jadi makin kesini ternyata teman Pro 2 gak cuma yang kita rasain aja, tapi udah ada pengecekan juga kalau teman Pro 2 sekarang si AI makin pinter emang bawaannya. Ya udahlah ya kalau ngomongin tentang si AI ini, karena dia tuh aku juga sampai hari ini tuh agak-agak galau tentang gimana sebenarnya dia tuh ngolah informasi. Tapi selama ada keyword yang match, dia tuh bakal nemu langsung banget bahkan. Ini juga ujung-ujungnya bikin pelajar katanya dari statistika ini teman Pro 2 ogah-ogahan nih buat ngecek-ngecek atau ngebuka-buka situs belajar. Contoh, kalau di Indonesia kan udah ada Perpusnas ya teman Pro 2. Nah, itu ada versi websitenya sama versi aplikasinya. Dan ternyata kita tuh udah nurun banget nih keinginan kita buat belajar dari situ karena ngerasa ya udah di AI aja kan udah gampang gitu. Jadi gimana teman Pro 2, kalau kamu masih ngerasa buku itu bisa ngebantu kamu bekerja, bantu kamu nugas, atau ya udah yang instan aja.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Buat kamu yang suka banget sama kucing teman Pro 2, nih katanya pertama kali setelah 100 tahun akhirnya peneliti ini nemuin ada spesies kucing liar baru. Jadi sebelumnya ini kucing tuh nggak kedata gitu loh, dan tiba-tiba aja ditemuin sama seseorang di pegunungan Andes. Jadi ceritanya tuh kayak gini teman Pro 2. Awalnya ada orang tuh yang tinggal di dekat suaka marga satwa gitu. Terus dia nemuin ini kucing, terus mikir, oh ini mungkin kucing peliharaan orang sini kali ya. Ya udah, dibawa aja sama dia ke situ. Tapi ternyata waktu itu ada peneliti yang pas-pas banget lagi ada di sana. Jadi langsung otomatis, lah ini kucing apaan? Masalah bentuknya emang off gitu sih teman Pro 2. Jadi namanya ini Leopardus tilkayo teman Pro 2. Dia itu kucing yang badannya itu kecil-kecil juga. Tapi bedanya dia itu punya telinga yang agak-agak bulat. Kalau kamu pernah lihat kucing yang di ini, yang ada ini ya teman Pro 2, modifikasi genetiknya. Nah model bulatnya itu kayak gitu. Terus yang paling imut lagi, ini bulunya teman Pro 2 lowkey kayak macan tutul gitu. Tapi sebenarnya bintiknya itu gak terlalu mirip juga. Makanya ini penemuan baru bikin orang-orang makin penasaran. Kira-kira ini udah ada banyak populasinya atau masih baru dia aja nih?

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Teman Pro 2, kamu udah lihat belum sih ini jersey barunya Timnas Indonesia? Jadi ini baru banget katanya dan bakal dipakai nanti di FIFA Asian Cup 2026 yang ada di tanggal 25 September sampai 5 Oktober. Kalau kamu belum lihat Teman Pro 2, ini sebenarnya udah banyak banget ya yang nyobain prototipenya gitu. Jadi kalau kamu lihat jersey-nya ini Teman Pro 2, kata aku sih ini bakal nyatu ya warnanya sama langit karena dia pakai warna biru cerah gitu yang based on kekayaan laut Indonesia katanya. Dan di situ juga ada motif putih-putih gitu. Ini juga bagian dari motif kuncup bunga melati Teman Pro 2 yang punya makna kalau misalnya kamu pakai baju itu, kamu itu bakal nunjukin kepercayaan, harmoni, dan juga perjalanan sepak bola Indonesia yang terus-terusan bertumbuh. So far sih Teman Pro 2, aku kalau lihat Timnas Indonesia ya nggak jauh-jauh ya warnanya dari merah putih gitu kan. Nanti kita coba lihat kira-kira ini warna biru bikin kita salfok nggak ya?

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
4: Mak, mati lampu kah?
3: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: masih barengan sama lu nih teman Pro 2 di Santai Siang nih. Gimana kamu udah makan belum sih? Jujur nih, aku kalau udah cuaca tadi sempat mendung, bawaannya siang kayak gini tuh udah gak lapar, gak mood nyemil lagi. Kayaknya juga gara-gara ini sih teman Pro 2, anu ya, masuk angin kali ya. Dan juga aku ini sekarang masih kudu nemenin kamu, apalagi aku bakal nemenin kamu barengan sama info-info terkini dari dunia hiburan teman Pro 2. First, ada yang masih ingat gak sama Merah Putih One for All? Ini tahun lalu rame banget ya. Bukan filmnya rame yang nonton teman Pro 2, tapi lebih ke orang-orang yang rada salfok. Tiba-tiba ada film ini nih di bioskop gitu. Jadi kabarnya teman Pro 2, entar ini film itu juga bakal dibuatin format live actionnya. Ini sih cerita dari sutradaranya ya. Kok gak ada film Indonesia yang lagi-lagi ngebawain tentang hari kemerdekaan? Pokoknya harus ada nuansa kemerdekaan gitu deh teman Pro 2. Apalagi buat film-film yang ada di bulan Agustus gitu kata beliau. Makanya beliau itu bilang pihaknya itu pengen ada inisiatif buat bikin format live action ini. Terutama mereka udah bilang ada tanggal pastinya kapan guru tayangnya. Tahun depan teman Pro 2 di tanggal 17 Agustus 2027 katanya. Dan untuk proses pencarian bakatnya alias audisinya ini tuh juga bakal dibuka langsung ya di Yogyakarta. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan castingnya teman Pro 2, ya udah kamu cari-cari dulu infonya ya. Dan yang paling penting yang bisa aku kasih tahu, ini targetnya di tahun 2027. Jadi nanti teman Pro 2 kita tunjukin juga lah ya support kita buat seniman-seniman Indonesia, apalagi filmnya Indonesia.
1: Ew, you give me the chill.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: RRI Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
5: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
6: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Ada yang udah dengerin full albumnya Raim Laude yang baru gak sih? Yang Iqro itu teman Pro 2. Katanya ini album ada di peringkat pertama untuk album paling banyak didengar di satu aplikasi musik yang ada di Malaysia. Jadi ini tuh katanya juga dibarengin sama posisi Indonesia yang udah mulai naik nih di tingkat top globalnya. Dia di peringkat ke-23 teman Pro 2. Which means emang lagu-lagu Indonesia itu lagi banyak sih setahu aku yang masuk di chartnya orang Malaysia teman Pro 2. Especially kalau udah ngomongin lagu-lagu yang kedengarannya kayak gini nih, lagu-lagu mellow yang cinta-cintaan itu pasti laku bangetnya di situ. Tapi kemarin aku juga sempat lihat tuh Naikila sama gengnya juga sempat tampil di Malaysia kayak beberapa kali gitu. Bahkan waktu itu mereka belum tampil di Kaltim aja, mereka udah ke Malaysia duluan teman Pro 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: mitos atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

Ada yang ngikutin Kanye West gak sih teman Pro 2? Katanya nanti di tanggal 24 Oktober dia itu bakal ini konser di Indonesia ya. Dan konsernya ini kata promotornya kira-kira bakal ngedatangin sekitar 15 ribu wisatawan mancanegara dari berbagai negara ke Jakarta. So far dari hari pertama penjualan udah kelihatan kalau 52,8% tiket itu tuh dibeli sama penggemar dari 73 negara. Which means teman Pro 2 nanti kamu bakal ketemu sama orang-orang yang kayaknya ini bukan orang Indonesia, kayak gitu. Dan sekarang sih katanya udah semuanya sold out ya teman Pro 2. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja gimana konsernya bakal berjalan. Terus ini juga ada juga yang lagi komen, agak ngelunjak dikit ya, aku juga pengen dong ada Justin Bieber, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo juga. Ya semua aja lah disebut teman Pro 2 ya. Dan WTW ini juga jadi informasi terakhir yang bisa aku share ke kamu. Semoga kamu-kamu bisa nikmatin weekend kamu teman Pro 2. Ini hari Sabtu tuh enggak sih? Nah iya, berarti malam ini bakal ada agenda malam mingguan. Kalau kata aku sih good luck karena aku khawatir juga bakal hujan teman Pro 2. Dan pastinya semoga kamu bisa nyambut Senin yang lebih semangat lagi, lebih happy lagi. Pokoknya good mood lah ya semuanya. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri dulu. See you, bye-bye and stay awesome.

0: makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Oke, itulah pelaporan kamu di WFH, teman terbaik kamu, teman pradua. Hai, ada Andin dengan manusia favorit di top 20 lokal untuk minggu ini, tahun pradua, 19 September 2026. Dia ada di peringkat 20 ya untuk minggu ini. Barang lagi sama Lija bakal nemenin kamu untuk hari ini di sore ceria juga pastinya, teman pradua, sampai nanti di jam 8 malam ya. Aku bakal nemenin kamu dan juga nih mau bacain untuk list pro top 2 top 20 lokal kita ya untuk minggu ini, teman pradua. Oke, tadi ada Andin featuring Lava Pratama dengan manusia favorit di peringkat 20, sama seperti minggu lalu ya teman pradua, dia juga ada di peringkat 20 dan udah cukup lama di top 20 lokalnya kita, ada sampai 30 mingguan, berarti udah berapa bulan ya ini ya, lumayan lama ya teman pradua. Dan disusul di peringkat 19 kita punya Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan ya, di mana dia turun satu peringkat untuk minggu lalu di peringkat 18 sama berdua, tapi minggu ini turun jadi peringkat 19. Di peringkat 18 ada NPD dengan lagunya Lupain Aku Please, ini naik satu peringkat ya dari posisi sebelumnya di peringkat 19, dan untuk minggu ini ada di peringkat 18. Peringkat 20.

Okay, di peringkat 6 peringkat berapa dia tadi? Ya di peringkat 18 ya Tempur 2. Lupain aku please dari NPD, Trio NPD ya. As always, lagu-lagunya memang se-NPD itu ya Tempur 2. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang punya mantan yang dia belum move on gitu Tempur 2. Jadi please lupain aku ya gitu ya Tempur 2 ya. Ayo lanjut lagi, aku bacain untuk list top 10 lokalnya kita. Tadi kalau NPD lupain aku please ada di peringkat 18, di peringkat 17 Tempur 2 ada Bahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya, masih di peringkat yang sama atau posisi yang sama dengan minggu lalu di peringkat 17. Kemudian di peringkat 16 ada NPD

0: Oke, sudah 24 minggu bertengger di top 20 lokalnya kita tahun peradua. Dan hal ini dengan untuk yang bersamanya di peringkat 17 untuk minggu ini. Ini lagu dia di yang jadi bagian dari EP alias mini album hal ini ya tahun peradua, yang sebenarnya udah cukup lama dirilis Oktober 2025. Ya, EP-nya berjudul Koma. Ada yang suka sama lagu ini? Karena udah lumayan lama ada di top 20 lokalnya kita ya, kayaknya banyak penggemarnya, lumayan ya tahun berdua ya. Oke, aku lanjut lagi bacain untuk top 10 lokal kita. Tadi kalau di peringkat 15 ada Rijuana Fadila featuring Unboy and Mahal ini ada Seketika. Di peringkat 14 tahun berdua ada Gea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali, masih di peringkat yang sama dengan minggu lalu ya. Dan di peringkat 13 ada Marbles dengan lagunya Home Pimpa. Dan di peringkat 12 kita punya Salma Sasabil Hachu.
1: 14

Kayak Gia Introvert dan Seribu Kali, salah satu hitsnya Gia juga ya tahun berdua untuk tahun ini di 2026. Dari awal rilisnya kayak belum turun juga, hype-nya masih sering diperdengarkan gitu ya di mana-mana tahun berdua. Dan ini FYI baru-baru aja Gia turut andil tahun berdua di penggalangan dana, di mana dia tuh sebenarnya diundang kan ya buat tampil di Max Umsura, ada sekitar 3.000 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya di penutupan Mastama Orientasi Dinamika Kampus dan UKM Expo Max 2026 Jumat kemarin, lebih tepatnya tahun berdua ya. Jadi dia tampil di sana. Dimana orang yang mau nonton dia kan nyumbang beli tiket ya tahun berdua. Dan tiketnya itu ludes terjual dengan total dana terkumpul sampai Rp53.712.971. Dan itu semuanya digalangkan ya atau didonasikan untuk ngebantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Wah luar biasa ya tahun berdua ya. Udah cantik, suaranya bagus. Gak tau kalau menurut aku Gia ini juga penyanyi yang imut banget ya berdua. Lagu-lagunya juga bagus-bagus banget ya. Baik juga lagi ya. Oke, lanjut lagi untuk top 20 lokal. Kalau tadi sampai mana aku bacanya? Oh iya, sampai di peringkat 12 ada Salma Salsabil dengan Hacinya tahun berdua ya. Di peringkat 11 kita punya Enau featuring Ariel Usmana dengan Sesi Potret. Di peringkat 10 ada NPD lagi dengan I Love You But You Lebih Love Me. Dan di peringkat 9 kita punya Naikila, My Man Gua.

Emang 2026 emang kayaknya tahun yang PD banget ya sama berdua. Tiga-tiganya lagu mereka masuk top 20 lokalnya kita dan udah bertahan sampai belasan minggu. Ya dan ini lagunya, dia juga lagu keduanya ya kalau gak salah ya. I love you but you'll be love me. Ya semuanya NPD banget gitu, sangat percaya diri. Oke, ada di peringkat 10 ya teman berdua. Lanjut aku bacain lagi untuk lagu-lagu yang masuk di top 10 lokalnya kita. Tadi Naikila di peringkat 9 dengan lagunya My Man Gue alias MMG. Kemudian di peringkat 8 tahun berdua ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di peringkat 7 kita punya Liodra dengan Pura-Pura. Di peringkat 6 ada Saul Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 8

0: Oke, itu baru selesai di lagunya Bernadia tahun pre-2 Rabun Jauh ya. Di peringkat berapa ini untuk top 10 lokal kita ya, dia ada di peringkat 8 ya tahun pre-2 ya. Masih di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan ini ada kabar terbaru juga dari Bernadia ya, di mana dia baru aja ngerilis video live performance eksklusif hasil kolaborasinya tuh bareng sama grup musik perunggu tahun pre-2. Ada yang udah nonton? Jadi ini sesi penampilan tersebut direkam di pertengahan Agustus 2026 lalu ya, di Side Room Senayan Jakarta, di mana di video itu Bernadia dan Perenggu ngebawain lagu-lagu seperti Peluk Aku Sekarang yang merupakan penampilan perdana secara live untuk lagu kolaborasi yang masuk dalam album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Yang penasaran mungkin bisa langsung cek aja di YouTube channelnya dia ya. Oke, aku lanjut lagi bacaan untuk top trending lokal kita di peringkat 5 tahun pre-2. Selanjutnya ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Masih di posisi yang sama seperti minggu lalu di peringkat 5 juga. Kemudian di peringkat 4 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di peringkat 3 ada Andin Aisyah dengan lagunya Naksir.
1: Peringkat 5.

Oke, 2001 kali dari Adrian Khalif still viral sampai sekarang ya, tahun kedua emang sengaja diviralin juga sama dia kayaknya ya, nggak turun-turun ya hype-nya ya. Jadi setelah menghadirkan sejumlah kolaborasi dan musisi dari berbagai karakter dan latar belakang, ini Adrian Khalif juga kembali melanjutkan perjalanan live session Adrian, dan itu udah masuk ke episode ke-39 teman kedua. Ya kalau kamu ada ngikutin mungkin di mana Adrian kali ini berkolaborasi dengan 5 finalis teratas Indonesian Idol 14, yaitu ada Nicki Becker, Joss Flo, Medra, Leo Laskar, dan Selena Grace untuk ngebawain 2001 kali ya. Jadi Adrian 39, Adrian Khalif and Top 5 Indonesian Idol 14 2001 kali ini udah ada di kanal YouTube-nya dia dan berada sejak 16 September ya. Dan kehadiran kelima penyanyi jebolan Indonesian Idol 14 ini jadi daya tarik tersendiri di episode terbarunya, yang mana masing-masing ngebawain karakter dan karakter vokal dan pendekatan bernyanyi yang beda ya. Sementara si Adrian tetap jadi benang merah yang menyatukan keseluruhan penampilan. Jadi mereka tuh kayak yang nyanyi bareng. Dan itu udah bisa kamu lihat langsung ya di channel YouTube-nya dia Total Ultra 2. Oke, untuk 2001 kali ini ada di top 20 lokal kita di peringkat 5. Masih sama seperti minggu lalu ya Total Ultra 2. Di peringkat 3 tadi ada Andi Naisha dengan Naksir, dan di peringkat 2 ada lagunya Mingse Astaga Bercanda. Peringkat 3

0: Oke, setelah sukses lewat lagu Astaga Bercanda, kabarnya Tuan Pro 22 musisi Akbar Chalai dan juga Mingse. Wah, ini baru aja ngerilis single baru lagi nih, judulnya Kok Masih Rindu. Jadi ini masih mengusung genre hip dut yang ringan, catchy, jenaka ya, kayak lagu sebelumnya Tuan Pro 2 Astaga Bercanda juga. Dekat banget sama kesarian anak muda. Yang jelas lagunya tuh karyanya itu kembali mempertemukan mereka dengan Jayan Prayas selaku pencipta lagu ya. Lagunya sendiri kok masih rindu ya Tuan Pro 2, ini kan sebenarnya tercipta karena si Akbar Chalai dan juga Mingse memang dikenal sebagai sosok yang bucin alias budak cinta ya ke pasangannya masing-masing. Jadi mereka tuh sering banget lakuin kebiasaan sederhana kayak video call di sesuatu waktu persiapan tampil atau perjalanan, dan itu kayak jadi ritual yang sulit dilewatkan sama mereka berdua, Teman Pro 2. Jadi disitulah inspirasi lagu Kok Masih Rindu ini lahir gitu ya. Sehari aja gak tahu kabarmu aku rindu ya. Oke, aku mau lanjut ke peringkat 1 untuk top 20 lokal kita, tapi sebelumnya aku mau recap dulu Teman Pro 2 ya. Ada Andin dengan Manusia Favorit tadi di peringkat 20, kemudian Bernadia Kita Buat Menyenangkan 18, di peringkat 18 ada NPD dengan Lupain Aku Please. Di peringkat 17 ada Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 16 ada Sempurnanya Aku dari NPD juga. Di 15 ada Ridwan Fadila featuring Unboys dan Mahal Ini Seketika. Di peringkat 14 ada Giandra Wari dengan Seribu Kali. Di peringkat 13 ada Amar Bros dengan lagunya Home Pimpa. Di peringkat 12 ada Hacu dari Salma Salsabil. Di peringkat 11 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di peringkat 10 ada I Love You But You Lebih Love Me dari NPD. Di peringkat 9 ada Nekila dengan My Man Gua. Di peringkat 8 nomor 2 ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh. Di peringkat 7 ada Liodra dengan Pura-Pura. Di peringkat 6 ada Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di peringkat 5 ada lagunya Adrian Halif dengan judul 2001 Kali. Dan di peringkat 4 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Di peringkat 3 ada Naksir dari Andin Aisyah. Dan di peringkat 2 ada Astaga Bercanda dari Mingse. Di peringkat pertama ada lagunya Tulus Tejo, lagu yang pas banget buat kamu yang lagi mati rasa.
1: Peringkat 1.

Oke, di 8.5 FM teman terbaik kamu masih di top 20 untuk minggu ini tahun berada. Kalau tadi udah aku bacain semua untuk top 20 lokal kita, lanjut lagi mau bacain top 20 masyarakat untuk minggu ini ya, di minggu keberapa sih ini? Minggu ketiga, iya benar, minggu ketiga bulan September 2026. Tadi barusan lagunya Heart to Heart dengan Ruth teman Pradua ada di peringkat 20 ya. Ini sama juga kayak minggu lalu di peringkat 20 dan udah bertengger 21 minggu di top 20 mancanegara kita untuk hari ini. Oke, lanjut teman Pradua, di peringkat 19 ada BTS dengan Swim, di peringkat 18 ada Bruno Mars dengan Raise It All, dan di peringkat 17 ada Hwasa dengan lagunya Goodbye. Number 20.

Ayo, BTS berambisi buat meraih 3 penghargaan di MTV Video Music Awards 2026 setelah mendapatkan nominasi tambahan untuk kategori Best Group. Kini grup yang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya ini tahun kedua bersaing di 3 kategori, yaitu Best Group, Song of the Year, dan Best K-pop dari lagu Swim-nya. Tadi, ya, yang merupakan lagu utama di album penuh kelima mereka, yaitu Arirang. Ya, di mana MTV VMAs 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 27 September di Peacock Theater Los Angeles, dan acara ini akan disiarkan secara langsung lewat CBS ataupun Paramount. BTS juga terus menunjukkan performa yang kuat di tangga lagu musik global tahun kedua. Album Arirang-nya tuh berhasil naik satu peringkat ke posisi nomor 98 di UK Official Albums Chart untuk periode 18 hingga 24 September ya. Dan album ini udah bertahan selama 26 minggu berturut-turut di tangga lagu ya, sejak dirilis pada bulan Maret

0: Oke, American Girls dari Harry Styles teman berdua ya, masih cukup lama bertengger di top 20 mancanegaranya kita. Di minggu ini juga masih ada teman berdua ya. Dan kabar terbarunya, Harry Styles ini kabarnya akan memperpanjang tur, rangkaian tur konser together-nya dia teman berdua ya, dimana ini konsernya tersebut akan berlangsung sampai 2020 7 ya, dan ada sejumlah kota juga negara yang akan jadi tujuan tur stadionnya ini, mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Eropa hingga Inggris dan juga Irlandia. Ya, turnya akan dimulai pada 2 April 2027 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Kemudian nanti akan berlanjut ke Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta dan Chicago ya, sebelum memasuki wilayah Eropa pada Juli. Tur ini akan ditutup nantinya di Wembley Stadium London pada 28 Agustus 2027 total Ultra 2 ya. Di mana turnya ini, Tour Together ya, juga jadi bagian dari rangkaian promosi album keempatnya Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasional itu berdua. Di konser itu Harry akan bawakan lagu-lagu dari album tersebut sekaligus sejumlah lagu populer dari katalog sebelumnya. Lagu-lagunya One Direction juga berpotensi kembali jadi kejutan ya dalam sejumlah pertunjukan total berdua. Saya nggak ke Indonesia, tapi nggak apa-apa, kamu yang mau nonton mungkin bisa ke luar negeri dulu ya teman berdua ya. Booking memang tiketnya mulai dari sekarang. Oke, lanjut bacaan top 20 mancanegara untuk hari ini. Ada juga dari Lady Gaga featuring Daichi dengan Runway tadi di peringkat 14 teman berdua. Di peringkat 13 ada Nona dengan lagunya Rollerblade. Di peringkat 12 kita punya Olivia Rodrigo dengan Rocket.
1: Number 14. Get out of the way, ho. Yeah. Have a little side. Yeah. With a little side of

Okay, ini ada Blackpink dengan Girl tahun pre 2. Ada kabar terbaru dari salah satu membernya Rose Blackpink yang baru aja kemarin banget ngerilis single terbaru, yaitu New Trick tahun pre 2 dengan genre garage punk. Ya, di mana The Black Label selaku agensi yang menaungi Rose mengatakan kalau lagu New Trick ini bergenre garage punk yang energik, di mana lagunya tuh ngebawa pesan tentang mengatasi berbagai kesulitan dan terus melangkah maju dengan trik baru yang dimiliki seorang gitu lah tahun berdua ya. Ini mereka berurutan banget ya, setelah Jennie dengan lagu-lagunya di album Fallen Angel tahun berdua, terus lanjut ada Lisa juga, Sawadika kalau nggak salah ya lagunya, baru ada si Jisoo dengan lagu Kliknya itu. Nah ini akhirnya Rose juga nggak mau ketinggalan, dia ngerilis single solo terbarunya yaitu New Trick. Yang penasaran gimana lagu terbarunya mungkin langsung aja dicari ya tahun berdua ya. Okay, aku baca lagi yang lagu-lagu yang udah masuk dalam tracklist di top 20 mancanegaranya kita. Tadi udah sampai mana ya? Ada Nona di Rollbread di peringkat 13 tahun berdua. Di peringkat 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat 11 ada Kensei dengan Pinky Up. Di peringkat 10 ada Blackpink Go. Di peringkat 9 ada Ariana Grande dengan Petal. Di peringkat 8 ada Huasa dengan So Cute. Di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan di peringkat 6 kita punya Nona dengan Hang.

0: Kyun juga jadi single terbaru Nona Hong yang baru rilis juga lumayan menarik perhatian warga Indonesia ya, tuh beradu dengan telolet-nya itu. Tapi nggak sampai di situ aja, ini kabar terbaru Nona, mereka baru aja ngerilis lagu lagi, judulnya Star, teman berdua kemarin banget di 18 September. Barengan dengan perilisan itu, Nona juga meluncurkan official music video Star lewat kanal YouTube resmi mereka ya. Dan Star ini jadi lagu pembuka dalam album debut Nona bertajuk Island Girl yang juga resmi dirilis pada hari yang sama ya. Album itu sekarang udah bisa dinikmati melalui berbagai platform musik digital ya teman berdua. Jadi kamu yang mau dengerin keseluruhan lagu-lagunya di album tersebut juga langsung aja cek ke kanal apa musik digital mereka. Dan kebanyakan lagunya menghadirkan nuansa pop dengan sentuhan budaya dan identitas Indonesia yang kuat ya, di mana lagu Star ini juga punya lirik yang menggambarkan kepercayaan diri, kebebasan, kesuksesan, juga kebanggaan terhadap identitas diri ya. Dan sejumlah referensi khas Indonesia juga hadir di lagu tersebut, yang terakhir Jakarta, motor, terang bulan, sampai gamelan teman berdua ya. Dan perpaduan itu memberikan warna lokal dalam balutan pop yang modern juga glamour. Oke, lanjut di top 20 mancanegara untuk peraduan Samarinda tadi untuk Nona Hong itu ada di peringkat 6 ya teman berdua. Ini naik 3 peringkat, minggu lalu dia di peringkat 9. Dan di peringkat 5 kita punya lagunya The Visitors dari Sina Spiro. Di peringkat 4 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Di peringkat 3 ntar dulu ya, sampai peringkat 4 dulu aja.
1: Number 5.

si Little Spiros, The Visitors, teman Pradua, dia sempat menyapa penggemar di Jakarta April lalu ya, lewat sebuah private showcase. Dan kabarnya kini dipastikan dia bakal balik lagi ke Indonesia nanti untuk ngegelar konser tunggal perdananya di tour bertajuk My House Tour ke Bengkel Space Jakarta Selatan, Selasa 12 Januari 2020. 7 tahun berdua, masih cukup lama. Pertunjukan ini dipromotori sama Isa Ismaya Live sebagai bagian dari rangkaian With The Face League. Kedatangan Sienna kali ini jadi momen berbeda karena dia akan tampil sebagai headliner ya dalam pertunjukan terbuka untuk publik Jakarta. Sebelumnya dia tuh cuma menyapa penggemar Indonesia lewat private showcase aja di Cecilia Bar pada 29 April 2026 yang diselenggarakan oleh Universal Music Indonesia ya. Nanti di konser tersebut dia yang bakal jadi headlinernya tahun kedua. Konser ini akan digelar dengan format outstanding tanpa nomor kursi dan tiketnya dibagi dalam dua kategori harga, yaitu pre-sale seharga Rp850.000, mahal banget ya, dan normal seharga Rp1.000.000. Dengan catatan harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah dan lain-lain tuh ya. Jadi buat kamu yang mungkin suka sama lagu-lagunya dia, teman Pradua, ini salah satu lagi yang sempat viral juga tadi, The Visitors. Ya mungkin bisa coba nabung dari sekarang dan beli tiketnya. Oke, aku bacain lagi untuk top 10 mancanegaranya kita. Kalau tadi Sina Spiro ada di peringkat 5 dengan The Visitors-nya. Di peringkat 4 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beast. Di peringkat 3 ada Jenny dengan lagu The Less Than A Lover, teman Pradua. Di peringkat 2 kita punya Ariana Grande dengan Heart That I Met You Love Me. Number 3.

Okay, your single Janet and Les dan Lover teman pro 2. Lagu yang pas banget buat kamu yang lagi ada di hubungan abu-abu. Enggak jelas ini statusnya pacaran apa temenan sih ya. Okay, lanjut lagi teman pro 2. Kita mau bacain untuk top 20 mancanegara yang peringkat 1 di ada lagunya siapa. Tapi sebelum itu aku mau rekap dulu ya untuk tracklist lagu-lagu yang masuk di top 20 mancanegara kita. Tadi di peringkat 20 ada Heart to Hearts dengan Drugget. Kemudian di peringkat 19 ada BTS dengan Swim. Tahun 2 di peringkat 18 ada Bruno Mars dengan Recital. Di peringkat 17 ada Who Asked It Goodbye. Di peringkat 16 ada Harry Styles dengan American Girls. Di peringkat 15 ada Lovie dengan Metal Woman. Di peringkat 14 ada Runway dari Lady Gaga featuring Daichi. Di peringkat 13 ada Roll Blade dari Nona. Di peringkat 12 ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Di peringkat 11 ada Pinky Up-nya Catsy. Kemudian di peringkat 10 ada Blackpink Go. Di peringkat 9 ada Ariana Grande dengan Petal. Di peringkat 8 ada Huasa So Cute. Di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di peringkat 6 ada Hong Nona. Kemudian di peringkat 5 ada Sina Spira dengan The Visitors. Di peringkat 4 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Di peringkat 3 ada lagu Jenny dengan Less Than a Lover. Di peringkat 2 ada Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me. Ini minggu lalu di peringkat 1 ya teman-teman berdua, tapi harus turun ke peringkat 2. Dan peringkat 1-nya adalah lagu yang cocok banget sih kalau dari liriknya teman-teman berdua buat kamu yang gengsian, ya padahal suka. Ada Heart to Hearts dengan Lemon Tang. Number 1.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman berdua itu tadi top 20 lokal dan juga mancanegara untuk minggu ini di 19 September 2026. Jangan kemana-mana, habis ini kita bakal denger musikpreneur dari Pro 2 Jakarta.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di sore ceria weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru. Di sore hari ini dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di internasional dan juga nasional top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari Vin Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Neda Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erla.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue,
0: Bintaro. Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya,
1: mendung.
0: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke. Okay.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya. Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi. Suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke. Okay.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul. Ada Pace Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduksi sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
1: Filmnya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke. Okay.
1: Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Mendadak lah. Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka.
0: Paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay. Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Okay.
0: Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya, benar
0: ya?
3: Banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang.
0: Oh.
3: Setelah di titik oke, ini yang bagus.
0: Berarti kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya
2: ini ada. Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Okay. Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa

0: Dikalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Mm-hmm. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
1: Oke.
0: Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa, Dek?
2: 19 tahun.
1: Oh ya?
0: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun
1: Oke.
0: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Mm-hmm. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu di take vokal. Mm-hmm. Ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
1: Oke.
0: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa.
0: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, ya waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk apa video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
1: Oke.
3: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
0: Iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke. Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga

0: era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi enggak bisa bersatu.
0: Enggak bisa bersatu selamanya. Oke, okay, jadi apa ya? Sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aip ya. Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, okay.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah. Nah,
2: takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke. Okay. Nah,
2: jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, tapi Pak Cik waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama tuh udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu nggak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke. Okay.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
2: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
2: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
2: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
2: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
4: ngeri.
2: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya, terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin, sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending,
0: untuk endingnya,
2: karena kan endingnya meninggal tuh. Nah, kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya nggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
0: Oke.
2: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit.
2: Iya,
0: ya.
2: Gitu.
0: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
2: Banget.
0: Iya.
2: Belina gimana?
3: Suka.
2: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
4: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
4: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
4: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
4: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
4: Alhamdulillah
0: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini nah, pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh, nah,
1: jadi waktu syuting tuh kaget.
0: Okay.
1: Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: iya, sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya bener.
0: First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana Kang Aib dari Beli yang pertama? Dari Kang Asul pertama?
3: Iya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya? Di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Kita udah punya poin. Oh, okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu, nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: Ah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay. Okay-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 ya, jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, okay, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, okay. Ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego-ego kayak gitu.
3: Oh, ada. Ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Oh.
3: Kalau bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju. Oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini, ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya, terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Dan di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu, antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
1: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh.
4: Nah,
0: dicoba
4: tuh. Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
4: Okay. Untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Oh, harus, harus.
4: Gitu.
1: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, okay, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
5: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
5: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
5: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
5: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu. Yang lagi patah jangan denger.
0: Oke. Okay.
5: Karena bahaya banget. Yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Okay. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin.
2: Ya, amin.
0: Amin. Kita doakan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, Mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing
0: kan? Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: vokalnya lu Om.
0: Oh iya boleh, aman terang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: baik kamu. Prodia FM.
1: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Oke, 28,5 FM, tahun terbaik kamu, tahun berat 2 sore ceria. Masih bareng sama Lija di sini nemenin kamu. Dan aku mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib pastinya untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, tahun berat 2. Ini aku bawa kabar dari luar negeri, di mana Pak Luhut baru aja ada kunjungan ke Cina ya, tahun berada, dan dia di sana memperkenalkan GovTech Wis, apa nih ya. Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ya baru aja memperkenalkan teknologi pemerintahan atau government technology GovTech ke pejabat Cina dan warga negara Indonesia WNI di Cina, tahun berada. Dimana dia bilang ya kalau Indonesia saat ini lagi mempersiapkan GovTech ini, yang mana itu ada AI-nya, Artificial Intelligence Research di Bali ya, ada berapa puluh orang di sana. Jadi bisa juga dikatakan ya Indonesia join dengan researcher Cina mengenai AI ini. Dan Luhut ada di Cina pada 15 hingga 18 September untuk menghadiri sejumlah pertemuan, termasuk China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina Wang Dongfeng, Ketua NDRC Jiang Shenjai, ya serta memberikan kuliah umum juga atau di Universitas Tsinghua tahun berdua. GovTech tersebut diperkenalkan Luhut saat berbicara dengan pejabat pemerintahan Cina dan mahasiswa Universitas Tsinghua, di mana di GovTech ini Luhut menyebut semua bekerja dalam satu ekosistem, dan dia bilang ya kalau deregulasi dengan otomatis akan terjadi nantinya, karena sistem ini akan merobohkan semua aturan-aturan, dan berharap juga national rollout akan terjadi pada bulan Oktober ini ya. Dan Pak Luhut juga bilang kalau persiapan GovTech ini udah mencapai 80% dengan menyatukan hampir 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dari dunia olahraga, tahun kedua atlet berkuda Mewan Indonesia terus matangkan persiapan untuk tampil di IAAF Greater Asian Championship di Moskow, Rusia 25-27 September 2026. Ya, dalam berangkat para atlet ini nggak cuma fokus latihan aja, tapi juga menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit. Latihannya dilakukan rutin dengan pendampingan pelatih dan ofisial, termasuk menjaga endurance dan mengatur waktu istirahatnya, teman berdua. Salah satu atlet asal NTB, Tio Fawas Ananta, mengatakan kalau persiapan sudah dilakukan secara intensif, bahkan 1-2 hari ya sebelum berangkat, para atlet akan fokus memulihkan kondisi tubuh supaya bisa tampil maksimal saat pertandingan nanti. Dan ada satu tantangan lain yang harus mereka hadapi saat bertanding di luar negeri, yaitu soal kuda. Para atlet akan menggunakan kuda yang sudah disediakan di lokasi pertandingan, karena itu mereka berencana tiba 2-3 hari lebih awal ya untuk beradaptasi dengan kuda yang akan digunakan. Untuk kejuaraan di Moskow sendiri, Indonesia mengirimkan 4 atlet, yaitu Tio Fawas Ananta dari NTB, Zakir Al Hanif dan Arsa Wening dari Jakarta, serta Gesyauki Syahid dari Jawa Tengah. Berdua, kompetisinya sendiri bakal diikuti sekitar 12 negara dan semua negara pasti datang dengan atlet terbaiknya. Jadi target mereka sederhana, memberikan kemampuan terbaik dan mudah-mudahan sih bisa ya ngebawa pulang medali untuk Indonesia.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: RRI Produa Samarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Ini Indonesia.
4: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sanghyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang menarik.

0: Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, masih di Sore Ceria bareng sama Lija kali ini ya. Dan kita udah masuki segmen Tonight Corner ya, malam hari ini di malam minggu gak sih ya, ini 19 September 2026. Ya, malam minggunya kemana teman Pradua? Cuacanya bagus ya, asik buat keluar. Daripada gak jelas teman Pradua, aku mau ngajakin kamu berbuat baik yuk di malam minggu. Padahal mau berbuat baik gak cuma di malam minggu aja ya. Kita mau kenalan sama komunitas yang seru banget kayaknya ya, namanya aja udah meluluhkan hatiku, pelopor kebaikan. Ya, udah hadir di depan aku, ini ada ketua divisi aksinya dan juga anggota divisi aksinya ya, ada Aldi Prayoga dan juga Humaira dari Pelopor Kebaikan Samarinda. Hai, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak.
0: Iya, Humaira sama Aldi. Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, iya. Baik banget.
0: Itu kayak PDH gitu ya, emang ya?
1: Emang rupiah khusus.
0: Oke, iya, alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya hari ini ya teman berdua. Mereka Aldi, ada Humaira juga dari Pelopor Kebaikan Samarinda. Ini mungkin satu komunitas yang kayaknya gak asing ya, sering lewat di app aku gitu ya. Ada teman-teman juga sebenarnya yang berapa yang ikut gitu. Tapi mungkin banyak teman Pro 2 yang belum kenal. Sebenarnya Pelopor Kebaikan ini apa sih, komunitas gerakan atau gimana tuh sebenarnya?
1: Jadi komunitas Pelopor Kebaikan ini tuh sebenarnya ini sih, Kak. Komunitas non-profit, kita NGO gitu ya. NGO yang memang dimana kita lebih berfokusnya itu kepada kegiatan-kegiatan sosial, Kak. Yang memang kita tujuannya itu menjadi wadah dari pemuda-pemuda yang ada di Samarinda terutama. Karena kita kan namanya ya Pelopor Kebaikan Samarinda ya. Jadi memang untuk wadah-wadah dari pemuda-pemuda yang ada di Samarinda. Itu sih, Kak, kalau dari untuk saat ini sebenarnya.
0: Oke, komunitas non-profit yang geraknya emang melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Kegiatan apa aja kalau boleh tahu?
2: Banyak sih ya. Kalau misalnya ditanya kegiatan apa aja, kami ada beberapa program unggulan. Yang pertama itu ada pengabdian masyarakat. Yang ke masyarakatnya itu kami laksanakan dalam 1 tahun 2 kali. Ya, kemarin baru aja di bulan Juli ya, Kak.
1: Bulan
2: Juli itu mengadakan pengabdian masyarakat yang batch 4 di desa
1: Beloro.
2: Kayak gitu. Nah, lalu kita juga ada aksi-aksi reguler yang selama 1 bulan minimal itu dilaksanakan 1 kali gitu minimal. Nah, di antaranya itu ada beberapa aksi sih. Yang pertama kayak JJS, kegiatan kita jalan jajan sedekah. Nah, ini menarik sih, Kak. Jadi kita ada 3 target. Yang pertama yaitu untuk sehat ya, jalan sejauh 3 km. Lalu kita juga jajan-jajan di gang-gang sempit.
0: Ih, gitu. Seru banget
2: Kak, itu memang agendanya ya. Nah, jajan di UMKM kita minimal dana yang per orang itu 10.000 kayak gitu. Lalu kita bisa bagiin jajan-jajan yang udah kita beli itu ke anak-anak sekitar yang kita temukan, atau bisa kita makan pribadi atau membaginya ke sesama anggota juga bisa gitu. Aksi lainnya juga banyak. Kita kemarin terakhir ada galang dana ya, Karhutla itu. Berapa kali memang sudah mengadakan galang dana saat ada bencana-bencana kayak gitu, Kak. Lalu pernah aksi sampah juga, bersih-bersih
1: sampah pernah.
2: Lalu juga saat bulan Ramadan kita ada beberapa program gitu. Program Ramadan seperti bagi takjil,
1: panti ceria,
2: bagi makanan,
1: bersih
2: ya?
1: Masjid,
2: bersih masjid gitu. Banyak sih, Kak, dan lain-lain. Tapi ada satu yang ciri khas dari kegiatan di Pelopor Kebaikan Samarinda, yaitu kegiatan pembinaan karakter. Nah, gitu. Biasanya kita sebut pembinaan.
0: Menarik loh. Kegiatan-kegiatannya kayak cukup sistematis. Kita sudah terbentuk banget ya. Ada kegiatan rutin 2 kali setahun. Ada kegiatan per bulannya. Yang seru, yang suka jajan.
2: Iya, itu betul banget.
0: Yang suka jajan. Tapi kalau boleh diceritakan sebenarnya ini kan kegiatannya sudah cukup apa ya, teratur banget tuh tadi ya. Ada yang rutin dan sebagainya itu. Sebenarnya untuk Pelopor Kebaikan sendiri ini memang komunitas yang dibentuk secara pribadi kah atau gimana sebenarnya?
1: Nah, jadi untuk komunitas Pelopor Kebaikan ini, Kak, sebenarnya mungkin kita kembali ke asalnya dulu ya. Jadi ini ada yang dari pusat, ada yang memang dibuat di Samarinda.
0: Oh, terpusat gitu ya.
1: Ada yang terpusat juga. Nah, jadi komunitas terpusatnya itu di daerah Jakarta sana ya. Itu di Jabodetabek itu ada beberapa alumni dari beberapa kampus ternama seperti IPB, UI, UNJ. Itu mereka kayak ngelihat sebuah
2: keresahan gitu ya.
1: Memiliki keresahan gitulah, kayak ngelihat mungkin kasusnya agak mirip seperti anak muda sekarang ya. Mm-hmm. Ada yang kayak ke arah negatif kegiatan-kegiatannya. Nah, mm-hmm. jadi keresahannya itu muncul. Jadi mereka ngerasa kayak, oh ini harusnya kita bisa memberikan wadah mm-hmm. untuk mereka mengeluarkan tenaganya ataupun karyanya untuk hal yang lebih positif,
0: yeah.
1: yaitu okay. dalam bentuk kebaikan. Jadi yeah. dibuatlah komunitas pelopor kebaikan dulu nih di sana. Okay. Akhirnya dibawa dari pusat ke sini ke Samarinda, mm-hmm. kayak gitu kak.
0: Oke, okay. siap. Berarti ada melihat ini ya sebenarnya anak-anak muda Indonesia yang kayaknya kurang teratur gitu, yeah. karena nggak ada wadah untuk mereka mungkin berkegiatan. Yeah. Ya terbentuklah pelopor kebaikan ini.
1: Benar.
0: Kalau di Samarinda sendiri dari kapan?
1: Kalau di Samarinda sendiri itu di tahun 2024 sih kak, baru start mulai. Iya, start mulainya. Uh-huh. Karena di tahun 2024 itu pas banget komunitas pelopor kebaikan ini kolaborasi ya sama BEM ya?
2: Ini kak, awalnya tuh tahun 2023 sebenarnya, cuman disahkannya.
0: Aku suka
1: pelopor
0: kebaikan ini.
1: Agak lupa
2: dikit
0: ya. Kemis kalian dapat banget ya. Lanjut.
2: Di tahun 2023 itu dari pusat DPP kami datang ke Samarinda. Ya sebenarnya tuh yang pertama kali di Kalimantan itu ada di Bontang, ya kan?
1: Iya di Bontang.
2: Nah di Bontang pertama kali.
1: Pertama
2: nah.
1: tapi.
2: Nah baru tuh ke Samarinda. Nah di Samarinda ini pertama kali menggait BEM FK Unmul. Nah untuk mengadakan seminar development karakter gitu ya kan,
1: iya,
2: Bang. Nah dari situ bibit-bibit pengurus yang sekarang nih yang di Samarinda kayak gitu itu tahun 2023 lalu sahnya kepengurusan benar tadi di tahun 2024 gitu sih kalau terhitung resminya.
0: Dari, iya pokoknya awal mulanya dari 2023 menuju 2024 benar. Dan sahnya di 2024. FKIP Unmul khusus ya.
1: Gabungan sih kak.
0: Oh gabungan.
1: Juga.
2: Itu sempat di agenda.
0: Pokoknya mahasiswa Samarinda lah ya. Dan ini berarti kan sudah terbentuk kepengurusannya dari 2024 dan apakah itu tiap tahun berganti kah atau gimana?
1: Untuk saat ini periodenya masih sejalan 2 tahun sih kak.
0: Oh, okay.
1: Sudah 2 tahun berjalan. Insya Allah di Oktober nanti sudah ada pergantian.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Nah. Kalau boleh tahu nih teman-teman, sebenarnya kalau gabung ke komunitas ini itu memang harus mahasiswa aja atau gimana tuh ternyata? Apa semua orang boleh?
1: Sebenarnya semua orang boleh banget kak. Soalnya di kita aja saat ini yang terkait itu istilahnya terkait ya. Jadi yang terkait itu ada yang dari khalayak pekerja,
0: okay.
1: ada yang mahasiswa, ada juga yang siswa SMA. Kita juga ada juga anggota dari siswa-siswa SMA udah join. Kemarin sempat memang ada mau daftar dari SMP ya mau daftar, cuman kita nggak cukup dulu, tahan dulu.
0: Itu khusus kepengurusannya ya berarti ya. Ada batasan usianya tertentu lah seperti itu. Tapi kalau misalkan relawan-relawan luar aja yang mau gabung untuk ikut kegiatannya nggak apa-apa.
1: Boleh banget.
2: Karena kita ada volunteer setiap kegiatan. Setiap kita mengadakan kegiatan tuh kak, kami selalu buka volunteer.
0: Gimana mekanismenya tuh?
2: Nah jadi di keanggotaan kita ada beberapa kategori ya bang.
1: Ada
2: pengurus nih, pengurus inti. Ada juga anggota biasa sebagai anggota pelopor gitu. Sama ada volunteer. Nah anggota pelopor ini biasanya dia mendapatkan privilege yang tadi, pembinaan karakter secara rutin. Kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk volunteer, ini biasanya dia mengikuti saat hari H aksi gitu. Ya kan bang?
1: Bener.
2: Kayak gitu.
0: Oh seru, jadi kepengurusan ada privilege-nya ya, dapat pengembangan karakter dan sebagainya. Itu bisa belajar di sana juga ya, networking dan sebagainya ya. Oke, ini kan tadi udah disebutkan ada beberapa kegiatan-kegiatan tadi ya teman berdua yang menarik banget. Misalnya tadi ada kegiatan apa tadi?
2: Pengabdian,
0: ya? Pengabdian masyarakat, JJS ya dan sebagainya. Kalau kalian sendiri lebih suka yang mana? Ya mungkin Aldi dulu.
1: Saya sendiri secara yang lebih suka memang di pengabdian masyarakatnya sih kak. Mungkin kalau kita pandang secara umum juga ya, kita kapan lagi sih nyiapin agenda sebulan lebih, nyiapin kita di sana selama seminggu full. Kita tinggal bareng di desa sama teman-teman 60-an orang.
0: Kayak KKN gitu ya?
2: Benar.
1: Memang kak. Tapi versi mini.
2: Ya mini ya, karena cuma seminggu aja.
1: Karena cuma seminggu aja.
0: Oke, lanjut.
1: Di situ tuh kita jadi lebih saling mengenal sih kak. Di situ jadi kayak menarik banget, kayak kita bisa tinggal bareng teman-teman. Dimana biasanya kan kita mau ngumpul harus info-info dulu gitu ya. Nah di sana kita ngumpul bareng bikin kegiatan itu udah.

0: Dan itu setiap anggota beda-beda juga ya, tergantung kebutuhan juga. Ada yang per minggu, ada yang dua minggu sekali, ada yang
1: tiga
0: minggu sekali. Ya jadi beda-beda juga sih kak.
1: Emang nggak ada yang bakal iri-irian tuh misalnya nih, ih aku gabung divisi aksi aja lah seru tuh. Kok dipisah-pisah gitu?
0: Oh iya, kalau untuk pembinaan ini untuk semua,
1: semua
0: anggota, iya semua anggota pelopor kebaikan yang join kak, bukan yang volunteer ya, yang anggota sahnya memang bergabung itu dapat pembinaan, akan dijadwalkan gitu kak untuk pembinaan.
1: Oh oke, okay. Gitu. Salah dengar berarti aku tadi dengarnya ini apa berbeda-beda nih tergantung.
0: Ini ya jadwalnya.
1: Jadwalnya.
0: Ya, jadwalnya yang berbeda-beda.
1: Oh, kirain divisinya beda-beda dapat itunya itu pembinaannya ya teman berdua. Oke. Menarik banget, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya kegiatan-kegiatannya, juga mungkin kesan-kesan dari teman-teman ini setelah mungkin berapa tahun mengikuti. Kalau kalian gabungnya dari kapan?
2: Dari awal banget.
1: Siap. Dari awal gabung sampai sekarang udah 2 tahunan mereka enggak enggak ada minat buat keluar gitu dari kan ya. Mungkin seseru itu kegiatannya ya. Tapi kita jeda dulu teman Pradua, stasiun aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: weekend.
1: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
2: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
1: Ya terus gimana?
2: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek. Maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Oke, masih di 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seru barengan sama teman-teman dari Pelopor Kebaikan Samarinda. Ada Aldi dan juga Humaira. Iya. Kita back mau bahas lagi. Aku penasaran sama keanggotaannya nih guys. Sekarang udah berapa orang?
1: Keanggotaan saat ini sudah di 150-an kak.
0: Banyak banget, iya. Capek gak ngurusnya? Itu di grup ribut gak?
2: Iya, kalau udah ada info tuh Masya Allah ini bisa dilihat di chat di chat YouTube.
0: Ternyata
2: udah.
0: Di YouTube channel kita mereka sedang berinteraksi bareng sama kita. Sapa dulu dong, sapa dulu. Ada siapa tuh?
2: Banyak.
0: Oke, oke, okay. Nah, aku juga penasaran sebenarnya kalau di Samarinda sendiri menurut kalian peminat mungkin teman-teman relawan volunteer gitu untuk ikut-ikut kegiatannya Pelopor Kebaikan, banyak gak sih yang datang kalau tiap kegiatan tuh?
2: Banyak banget.
1: Banyak sih, banyak banget kak.
0: Di luar kepengurusan ya?
2: Iya, cukup banyak kak. Kayak kemarin aja terakhir aksi JJS ya?
1: Iya, kalau terakhir aksi JJS itu mungkin karena kita tahu juga ya, pas setiap kegiatan pasti ada beberapa yang kita ada yang gak bisa ikut ya. Nah itu dari total itu sudah berapa ya kemarin? 37 yang ikut di JJS.
0: Itu borong satu warung gitu.
1: Itu kita bagi tim sih kak.
2: Nah itu kak, itu kita bertim-tim gitu. Okay. Ya kan? Terus bisa dibayangin juga perputaran ekonominya. Iya, 10 ribu per orang tuh.
0: Itu yang punya warung terkejut sih. Sebenarnya terkejut terheran ini siapa ya?
1: Siapa ini?
2: Warga juga sering nanyain kayak, wah dari mana nih? Ngapain nih rame-rame?
0: Kira mau demo aja jadinya. Oh ya, jadi itu disebar ternyata ya. Oke, siap-siap. Seru kalau gitu. Kemarin tadi juga aku sempat lihat-lihat media sosialnya ada galang dana Karhutla juga.
2: Iya, terakhir kemarin.
0: Itu gimana tuh? Efek impact-nya atau hasil yang didapetin? Memuaskan gak sih yang menggalang dana?
2: Ya, lumayan sih. Saya salah satu yang ikut kemarin galang dana. Nah, di sana itu kita enggak cuman galang dana aja, Kak. Tapi ada buka stand juga, cek kesehatan. Nah, cek kesehatannya itu gratis, tapi boleh kalau mau sedekah gitu, boleh sedekah. Lalu kita juga ada thriftnya di situ. Kemarin itu nggak cuma dari Pelopor Kebaikan aja kak, tapi berkolaborasi sebenarnya kami sama Rumah Zakat, sama HMI juga. Nah kayak gitu kak, sama ada bapak-bapak dari ini Pepandamnya juga ada di sana, sosialisasi langsung gitu juga kak. Gitu sih. Jadi hasil yang kami dapatkan cukup lumayan ya, walaupun ya gitu kita nggak bisa berdampak langsung, maksudnya nggak bisa memadamkan api,
0: jangan,
2: ya kan? Nah
0: jangan.
2: Itu nggak bisa terjun langsung ya kan?
0: Biar bapak-bapak memadam aja.
2: Iya ya, benar itu kak. Tapi jadi harapannya dengan usaha kami yang kemarin itu bisa sedikitnya membantulah setidaknya ya relawan-relawan yang berjuang langsung di lapangan gitu.
0: Luar biasa loh, tuh bener teman peradua. Banyak mungkin yang mikir kan mau buat baik tuh harus kaya dulu, harus gitu. Punya ini itu dulu. Tapi sebenarnya kalau menurut kalian buat baik tuh gimana sih?
1: Kalau buat baik itu sebenarnya simple sih kak. Misalnya aja kalau misalnya kita lihat teman kita bahagia deh, itu udah bikin hari kita ataupun kita yang ngeliat aja udah kayak wah udah seneng, syukur deh gitu ya.
0: Ikut bahagia lah kalau bahagia gitu. Sesimpel hadir.
2: Bener.
0: Gitu.
2: Atau sesimpel senyum. Nah, simpel senyum ya kan, senyum. Mencairkan suasana gitu.
0: Kan? Saling senyum dong. Jangan kelahi terus di BTS mereka kelahi terus. Enggak bercanda. Oke, jadi berbuat baik itu sebenarnya enggak mesti harus bentuknya material ya, tapi bisa juga tadi ya sekedar senyuman atau sekedar hadir jadi relawan di Pelopor Kebaikan juga termasuk kebaikan ya.
2: Benar banget.
0: Oke, luar biasa dan tiap kegiatan mereka ternyata banyak yang datang nomor 2 sampai puluhan orang ya luar biasa ya. Oke. Nah, ini kalau dari kalian sendiri sebenarnya untuk ngajak orang berbuat baik itu susah nggak?
1: Susah gampang sih kak sebenarnya.
0: Gimana tuh?
1: Banyak
0: maksudnya?
1: Ada beberapa tantangannya juga sih kak. Karena kalau kita misalnya ngajakin orang untuk sebuah kebaikan itu beberapa tantangannya itu ada di kepribadinya masing-masing ya. Ada yang memang karena apa ya namanya sebutannya?
0: Agak apatis atau kayak nggak punya waktu
2: mungkin bisa juga skeptis sama skeptis. Kebaikan takut dimanfaatkan
1: itu sih kak iya benar skeptis gitu
2: ada yang kayak gitu tuh jadinya nggak mau bantu orang misal takutnya dimanfaatkan kan kita nggak tahu ya niat atau hati seseorang kan kita nggak bisa nilai gitu
0: siapa atau terlalu mindfulness gitu nggak bercanda
1: ada juga kayak kalau dia bisa ya udah dia aja itu kan kayak yang zaman sekarang banget ya sering banget kita lihat kayak kalau dia bisa ya udah dia aja gitu.
0: Tapi kalau dari kalian sebenarnya udah pernah kok ya misalnya ngajak-ngajak teman di sekitar tapi ada yang nolak, ada yang mau ikut gitu ya.
1: Itu
0: ya,
1: ini sering banget sih. Sering banget sih gitu, Kak. Iya. Kita ngajakin kadang, "Oh, maaf ya lagi sibuk nanti dulu." Oke, okay, enggak apa. Kalau ada waktu ya udah ikut aja atau kesibukannya mau dibantu, enggak apa-apa, boleh banget kita bantuin gitu.
0: Tapi kebanyakan wasa Merinda banyak kok ya tadi ya, terlihat dari keanggotaannya 150 dan kegiatan bisa sampai puluhan yang datang gitu. Berarti kepedulian kalau kalian lihat anak-anak muda di Samarinda cukup banyak yang mau jadi relawan enggak sih?
1: Cukup banyak sih, Kak. Soalnya setiap kegiatan kita aja volunteer aja ada terus yang masuk.
0: Iya, makanya. Jujur kalau Kakak sendiri ngelihat ya kan banyak komunitas Samarinda. Itu rata-rata jadi volunteer kan? Iya. Kita enggak dibayar atau gimana. Bener. Mukanya itu aja.
2: Iya lagi.
0: Tapi mereka, aku salut loh sama mereka. Mereka mau meluangkan waktunya. Iya. Termasuk kalian juga kan di tengah kesibukan kuliah dan sebagainya mau jadi relawan gitu dan berdampak juga mungkin ke tadi ya misalnya pelaku usaha kecil menengah dan sebagainya. Pernah dapat feedback enggak mungkin respon dari orang-orang yang kalian bantu?
2: Iya, alhamdulillah sih. Sering sih Kak sebenarnya dapat kayak salah satunya pengabdian masyarakat ya. Kan tuh banyak masyarakat yang bilang, "Kak, datang lagi dong nanti, Kak." Kayak gitu. "Kapan kesini lagi, Kak? Ih, jangan pergi." Kayak gitu-gitu nah. Kayak gitu. Jadi kami ngerasa wah cukup berarti dan bermakna lah di mereka. Makanya mereka mengharapkan kami datang lagi. Kayak gitu sih sebenarnya. Ngelihat masyarakat juga saat kita JJS kayak gitu kan, berterima kasih atau kayak sekedar tanya-tanya gitu kan, terlihat ya interestnya masyarakat sama kami kayak gitu sih.
1: Bahkan kita ada yang sampai beberapa kelompok itu Kak dapat di beberapa kegiatannya warga kayak senamnya ibu-ibu. Itu kita ikut meriahin Kak. Bonus banget itu.
0: Oke, luar biasa loh mereka ini ya. Senam ibu. Kalian jadi ibu-ibu pakai jilbab apa?
1: Enggak.
0: Oke, siap-siap. Ini aku tertarik sama pengabdian masyarakatnya tadi. Itu kegiatan yang 2 kali dalam setahun. Dari 2024 berarti udah 4 kalian enggak sih?
2: Benar. Udah 4 kali benar.
0: Itu kemana aja?
1: Kalau desanya itu yang pertama kalau Kumbar.
0: Itu pernah ke situ. Terus itu kalian ngapain?
1: Batch 2 di Dua Kumbar itu itu pas lagi gabung sama BEM FKIP dan BEM, dan batch 1 itu gabung dengan BEM FKIP kolaborasi. Itu kita memang awalnya seminggu dua kali gitu perginya bolak-balik. Tapi di hari terakhir kita ikut nginap di sana bareng buat nobar sama anak-anak di sana. Kita di sana kegiatannya ada ngajar, ada edukasi juga, ada kalau kemarin itu memang belum sempat ngadain kayak pemeriksaan kesehatan belum sempat. Tapi di batch 2, batch 3, batch 4 kemarin ada semua.
0: Jadi pengabdian masyarakat itu bisa edukasi warga, cek kesehatan. Sebenarnya untuk kayak cek kesehatan kan berarti butuh orang yang punya kompetensi di situ.
1: Benar.
0: Kalian kerja sama ya kalau berhasil itu gimana sebenarnya?
2: Ada kerjasama dan kebetulan juga dari anggota, salah satu anggota kami tuh dari
1: salah tiga ada yang memang dari Poltekkes.
2: Nah, ada gitu Kak. Jadi memang dia di bidangnya dan juga ada kerjasama sama puskesmas setempat gitu ya biasanya.
0: Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang apa ya berimpact baik ke masyarakat, banyak yang mau membantu juga ya dari pihak terkait ya. Itu mudah izinnya dan sebagainya. Kan butuh izin enggak sih?
2: Benar banget.
0: Ke kepala desa, ke mana gitu.
2: Pertamanya sih itu ke kepala desa kan. Setelah itu nanti kami dikasih link-link nih, misalnya oh butuh ini kayak ya nanti ini diarahkan kayak gitu Kak. Dipermudah sih alhamdulillah sejauh ini kayak gitu ya Kak.
1: Alhamdulillah jadi permudah.
0: Sejauh ini enggak pernah ada penolakan gitu kan?
2: Iya, sejauh ini.
0: Atau warga yang agak ih siapa sih kamu gitu. Pernah enggak sih?
2: Iya. Pikiran mungkin ya, pikiran buruk aja gitu.
0: Anda mana nih?
2: Iya,
0: gini.
1: Alhamdulillahnya enggak ada penolakan.
2: Tapi alhamdulillah telah terlaksana enggak kok gitu. Malah disambut dengan baik sama masyarakat desanya gitu sih alhamdulillahnya.
0: Oke, jadi sejauh ini enggak pernah ada penolakan, enggak pernah ada kegiatan yang tidak berjalan sesuai harapan.
1: Benar.
0: Oke, berjalan lancar aja dan didukung juga mungkin sama pemangku kepentingan di tempatnya di desa-desa tersebut ya. Wih, luar biasa loh ya Tuan Bradu. Oke, dan lanjut lagi ini kalau ngelihat ke depan teman-teman, perubahan apa sih yang pengen teman-teman wujudkan ya di baik mungkin di komunitas atau impact yang mau kalian kasihin juga ke ini ke anak-anak muda di Samarinda atau seperti apa yang mau kalian influence mungkin?
1: Yang mau diinfluence mungkin karena kita di komunitas Power Kebaikan ini berfokusnya pada mental health ya Kak, terutama kita fokusannya itu mental health. Kita mau memberikan edukasi ataupun pengubahan stigma mungkin ke arah kebaikan itu nggak harus memberikan kepada orang lain dulu, bisa dimulai dari kita dan dimulai dari hal kecil aja. Dan jangan cuman menganggap kebaikan itu sebuah kegiatan, tapi menjadi sebuah kebiasaan.
0: Dibiasakan buat baik gitu ya. Kalau dari Hubaira gimana?
2: Ya sama sih Kak, sebenarnya kan kita tuh makanya ada kegiatan pembinaan. Nah di sana itu kami kayak dibina dari dalam gitu Kak. Jadi istilahnya kita berdampak keluar, bermanfaat ke masyarakat, itu tidak sekedar ya udah ikut-ikut aja atau FOMO lah istilahnya zaman sekarang. Nah tapi itu kita memang benar-benar tertanam lah di dalam diri kita, kayak untuk apa sih berbuat seperti ini gitu, alasannya itu kuat gitu. Itu sih yang
1: membuat kita tuh bisa benar-benar berdampak gitu, kan. Jadi memang dari diri kitanya ada dan itu udah mengakar banget ya istilahnya, kayak kalau kita sebutnya mungkin pohon ya. Itu kayak kita dari di dalam diri kita itu udah akarnya, sudah berakar nih. Nah, buahnya itu ya aksi nyata kita.
0: Iya, jadi enggak cuma dari niatnya aja kok, tapi kalau enggak dilakuin juga enggak berdampak ya. Yang dibutuhkan adalah aksinya. Divisi aksi banget nih ya. Tahun berdua kalau kata-kata doang nggak ada tindakan mah. Tapi kalau kalian ngelihat di Samarinda ini, menurut kalian persoalan apa sebenarnya yang mungkin harus dibenahi sekarang, atau yang kalian tuh mau apa ya ibaratnya ya, yang kalian mau kasih dampak atau impact gitulah?
1: Kalau soal impact mungkin seperti yang tadi sih kayak Kak. Karena kan memang dari komunitas kita tuh fokusnya ke mental health ataupun karakter ya. Soalnya kalau kita lihat sendiri kemarin dari data di Kaltim itu
2: di tahun 2024
1: tahun 2024
2: tingkat depresi di Samarinda itu nomor 2 nasional.
0: Serius?
2: Iya, itu by data.
1: By data sih kayak itu di
0: Kaltim. Aku baru tahu. Oke, iya.
2: Belum update lagi sih ini, itu 2024 tuh.
1: 2024 nomor 2 nasional Kaltim tingkat depresinya.
2: Gitu.
1: Nah, itu kan sebuah masalah ya Kak kita lihatnya. Dan juga meskipun kita lihat sekarang kayak yang isu-isu besar itu ya kayak sampah dan lingkungan segala macam. Nah, kalau kita lebih fokusnya kalau lingkungan lingkungan itu mungkin masih bisa dibenahi kalau orangnya sudah benar-benar kita inilah arahin ke arah kebaikan itu sendiri. Makanya kita lebih ke arahnya ke karakter, di mental health-nya sendiri.
2: Dibenahi dari dalam dulu baru kita berdampak keluar gitu sih Kak sebenarnya.
0: Iya, SDM-nya gitu. Dulu yang dibenerin
2: bener
0: ya.
2: Benar.
0: Kalau manusianya udah benar, nanti pastinya insya Allah negaranya juga bakal benar.
1: Ya gitu lah.
0: Makanya SDM-nya dulu harus dicerdaskan dan sebagainya. Itu kan berarti ini impact-nya untuk apa ya, memperbaiki mental health masyarakat Samarinda. Kegiatan-kegiatannya kalau menurut kalian tadi yang kayak JJS atau segala macam itu termasuk memperbaiki mental health atau gimana sih?
2: Nah, kita ada salah satu kegiatan juga sih, pernah diadain seminar mental health Kak. Itu udah berapa? 3 kali ya?
1: Sudah 3 kali dilaksanakan.
2: Ya, udah 3 kali dilaksanakan. Pernah kolaborasi sama FIB ya?
1: FIB
2: ya,
1: pernah.
2: FIB pernah, terus ke rumah sakit.
1: Rumah sakit di Samarinda Seberang juga pernah.
2: Seberang, terus pernah
1: di kembali lagi di Unmul itu di Fahutan FIB-nya itu kayak gitu.
0: Oke, ngerti. I see. Berarti maksudnya ini di Samarinda yang harus difokuskan adalah memang memperbaiki mental health warga-warganya gitu ya. Tadi lewat kegiatan seminar dan sebagainya. Tapi kalau bisa dibilang kegiatan-kegiatan yang lain juga kayak JJS dan sebagainya itu juga ngebantu nggak sih? Misalnya orang jadikan nggak tertutup menutup diri dengan berkegiatan di luar, berbuat baik, itu menurut kalian mau bisa memperbaiki mental kita nggak sih?
2: Bisa banget sih, healing nggak sih? Berdampak healing ya kan?
1: Jalan-jalan kan healing juga.
0: Walaupun introvert kayaknya tetap butuh buat bersosialisasi nggak?
2: Butuh.
0: Kalau mungkin kalau kalian mendalami ini sejauh ini kan kalian udah 2 tahun ya menjadi anggota pelopor kebaikan dengan kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin, itu ada perubahan nyata enggak yang kalian rasain ke diri sendiri?
1: Kalau yang dirasain ke diri sendiri banyak sih Kak rasanya.
0: Contoh
1: yang sederhana deh, kayak dulu itu mikir aku buat kayak gini tuh bener enggak sih, kayak ini aku udah dimanfaatin enggak sih ini sama orang gitu ya. Tahu-tahu sekarang kayak oh mau dimanfaatin atau enggak, yang penting aku sudah ngelaksanain aja kebaikan. Jadi kayak lebih lega aja, jadi gak kayak khawatir-khawatir yang dulu-dulu tuh udah hilang.
0: lebih berkesadaran iya, gitu
2: betul
0: ya.
2: Betul banget Kak itu.
1: Itu aja Kak.
0: Iya, pokoknya ngelakuinnya pokoknya sadar aja gitu ya. Mau di manfaatin enggak di manfaatin ya sudah lah, yang penting aku mau gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Pokoknya itu Kak tagline kami.
0: Oh iya,
2: sadar, peduli, beraksi.
0: Oh, ada tagline-nya tuh berdua. Habis ini aku join. Ya,
2: kakaknya udah cocok banget.
1: Udah cocok banget nih Kak.
0: Jadi ketua boleh. Kalau Mbak Ira gimana Mbak Ira? Yeah. Yang dirasakan setelah bergabung?
2: Sama sih Kak, sebenarnya mungkin banyak ya yang berubah di dalam diri saya terkait mindset-mindset saya gitu yang berubah selama pembinaan itu gitu. Maksudnya mindset lebih baik ya Kak, jatuhnya gitu, mindset-mindset lebih baik gitu, banyak. Salah satunya mungkin menunda kali ya.
0: Menunda?
2: Menunda sesuatu gitu. Sebelum-sebelumnya ya mungkin tunda nanti dulu lah, masih ada waktu gitu. Tapi kalau sekarang karena ngerasa oh ada yang lain nih, jadi tuh harus di manage gitu waktunya gitu sih. Sekarang saya memanfaatkan waktu dengan baik, kayak gitu sih. Berusaha masih belajar juga sebenarnya sejauh ini Kak, kayak gitu sih. Mungkin banyak, cuman saya kalau ditanya gini jadi kayak apa lagi ya gitu sih. Pasti banyak sih Kak, karena saya ya itu alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang karena ngerasa dampaknya di diri saya pribadi itu cukup signifikan gitu sih Kak. Makanya saya
0: jadi bisa lebih manage waktu
2: ya.
0: Gitu,
2: lebih positif lagi ya, pikirannya pasti. Ke orang lain gitu
0: lebih
2: sih.
0: Percaya diri.
2: Iya, benar banget Kak.
0: Ya.
2: Ini saya bisa di RRI Pro 2. Itu pelopor kebaikan.
0: Karena pelopor kebaikan ya. Aduh. Oke, ini teman-teman kan tadi berarti yang memotivasi teman-teman untuk tetap ada melakukan kegiatan yang ada di sini tadi karena mau terus mengimprove dirinya tadi karena ada memang dampak yang dirasakan ke diri sendiri. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri kan kalau kakak lihat ya banyak komunitas-komunitas itu yang dia kebentuk nggak lama tuh, paling ya berapa 3 bulan berhenti atau udah 4 bulan ada cekcok ganti. Kalau pelopor kebaikan menurut kalian yang ngebuat terus bertahan tuh apa ya?
2: Ya itu Kak, penanaman di dalam diri. Jadi kita ada filosofi pohon gitu. Jadi kalau misalnya pohon kan harus kuat ya, akarnya itu harus kuat. Ya gitu, kalau misalnya nggak kuat nih akarnya, pohon itu saat sudah tinggi diterpa dengan badai gitu Kak, bisa langsung tumbang gitu. Nah itu sama filosofi itu juga yang digunakan di pelopor. Kita berkali-kali tadi bilang ya, kita terus membina karakter karena harapannya berbuat baiknya ini dari dalam gitu. Jadi kita ada kesadaran yang kakak bilang tadi, ada kesadaran memang dari dalam biar bisa berkelanjutan gitu. Jadi berbuat baiknya tuh gak yang cuma oh lagi ada ini ayo kita ikut kayak gitu, gak gitu aja. Tapi kayak apalagi ya kita
0: biar
2: bisa berbuat
0: ada
2: apalagi
0: yang di-upload di medsos, gak cuma
2: bener, lebih dari itu. Jadi apa ya, niatnya itu udah
0: murni,
2: jauh, ya, udah murni ya, udah mau berbuat baik kayak gitu.
0: Oh siap gitu. Tapi menurut kalian ini juga gak sih karena ada kesamaan visi misi dari tiap anggotanya? Iya enggak?
2: Itu betul bener, juga itu
0: bener. Atau
2: juga
0: karena impact atau pengaruh dari sang ketuanya gitu ya kan. Jadi ada nih yang terus mendorong untuk kalian berkegiatan terus atau gimana nih sebenarnya kalau menurut kalian?
1: Kalau menurut saya pribadi itu Kak, kan kita visi misi itu memang dibentuk mungkin cuma beberapa tim kecil dulu ya ngebentuk visi misi. Nah menanamkan visi misi itu yang tadi menjadi akar yang dibilang Humay, menanamkannya menjadi sebuah akar. Jadi entah itu di pembinaan karakternya. Jadi mulai dari membuat mereka punya kesadaran bahwasanya visi misi ini tuh erat loh kaitannya sama diri mereka sendiri. Jadi ikut melaksanakan kegiatannya itu udah benar-benar bukan kayak kita paksakan, bukan, tapi kayak oh ini ada kegiatan kebaikan nih, ayolah ikut. Aduh, aku masih ada waktu luang, ikut.
0: Oke, siap. Pokoknya intinya ya udah, berarti orang-orang yang mau berbuat baik sebenarnya punya ini ya, tujuan yang sama atau punya mindset yang sama itu tadi. Akhirnya terbentuklah satu komunitas ya karena itu tadi punya kesamaan yang sama. Muter-muter nggak aku ngomong.
2: Paham
0: kok. Tapi paham ya.
2: Paham,
0: serunya kita paham kan.
1: Iya.
0: Berarti kita sama.
2: Satu pikiran kita.
0: Oke. Nah kalau mungkin kalian mau ajak nih teman-teman di luaran sana. Kadang-kadang kan kita mikirnya berbuat baik tuh harus yang besar-besar banget. Ada nggak sih hal kecil aja yang bisa kita lakukan? Oh tadi sudah sebenarnya ya,
2: sudah
0: sekedar senyum atau sebagainya gitu. Ini aja deh, kalau target atau kegiatan yang bakal kalian lakuin selanjutnya apa?
1: Kalau target kegiatan kita lebih ke arah persiapan pengabdian masyarakat sih, Kak.
0: Oh, kalau sebentar lagi?
1: Sebentar lagi. Insya Allah di akhir tahun ini ya, kita sudah rencanakan Desember. Di Desember, entah itu tengah atau akhir, nanti kita lihat kembali situasi dan kondisinya. Soalnya kita harus ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk melakukannya.
0: Oke, tadi berkaitan sama izin-izin dan sebagainya itu tadi kayaknya ya?
2: Benar. Sama ada, ini juga sih Bang. Beberapa program yang rencananya akan dilaksanakan juga.
1: Lentera Mahakam
2: ini kayak edukasi ke anak-anak jalanan gitu, Kak. Kayak gitu. Sama aksi-aksi peduli tanggap bencana gitu kan. Ya gitu sih, itu sih yang masih berjalan. Sama rencananya kalau misalnya memang ada bencana-bencana, itu kita dari pelopor kebaikan bisa emang gercep gitu untuk membantu. Kayak gitu sih, Kak. Itu ya, sama mohon doanya aja sih, Kak, program-program yang lain juga ya kan, yang masih kita bicarakan juga di inti, di internal gitu, bisa.
0: Ini apa ya, untuk suatu komunitas. Ini komunitas kan, bukan organisasi. Nirlaba maksudnya yang tanpa dana gitu, teman programnya bagus-bagus banget. Waduh, itu kalian idenya dari mana? Apa memang ada dari pusat semuanya programnya seperti itu, Kak, atau ini ternyata dari kalian-kalian aja nih yang dari pelopor daerah gitu.
1: Uniknya itu gini, Kak, di kita itu memang ada beberapa program kita ajukan dulu ke pusat. Nah, nanti dari pusat ini menimbang ini bisa kita masukkan ke pendanaan dari pusat atau bagaimana. Karena kita juga ada yang pusat kan memang memberikan dana juga, tapi nggak seberapa juga gitu ya. Tapi untuk itu paling besar ya di pengabdian masyarakat aja. Kalau di kegiatan-kegiatan lain, alhamdulillahnya kita ada lakukan kegiatan-kegiatan bazar thrift. Bazar thrift itu kita open donasi baju ya. Open donasi baju yang masih layak pakai, itu kita jualkan dengan harga murah juga. Nah, uangnya itu yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan.
0: Luar biasa, sehat-sehat orang baik ya.
2: Masya Allah.
0: Itu kan berarti mereka dengan sukarela memberikan baju-baju bekasnya gitu banget, untuk dijual lagi ya. Dan mungkin masih bagus-bagus juga.
1: Bagus-bagus
0: banget. Ada ya di media sosial diiklankan dan sebagainya ya.
2: Ada, Kak. Soalnya kami sortir lagi tuh. Kalau misalnya setelah ada sumbangan, kami sortir lagi nih yang bagus-bagus kayak gitu. Yang kalau tidak layak ya kami jadikan lampu.
1: Iya, dijadikan perca segala macam.
0: Iya, mudah-mudahan sukses semua lah program-programnya ya. Kita doain ya teman-teman ya, karena kan programnya juga bagus-bagus tadi. Namanya aja bagus ya, Lentera. Itu ngumpulin anak jalanan ya.
1: Untuk Lentera Mahakam itu kita datangin beberapa RT sih, Kak. Kita datangin beberapa RT di satu kelurahan ya sebetulnya. Ya satu kelurahan gitulah kita datangin. Kita tanyain dari ketua RT-nya, Bu atau Pak, di sini itu dari anak-anaknya itu kalau sore kesibukannya ngapain aja? Apakah cuma main game, main Mobile Legends atau segala macam, atau kegiatan main-main biasa aja, Kak? Kalau misalnya bisa, kami ingin melakukan kegiatan nih di sini, kegiatan edukasi. Nah, edukasinya tuh ya kita nanti kumpulin teman-teman. Ini masih rancangan juga sih, kita kumpulin bareng-bareng, kita lakukan kegiatan edukasinya di situ.
0: Oke, idenya bagus ya, seru ya. Oke. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman Pradua yang lagi dengerin sekarang yang mau juga ikut jadi bagian dari gerakannya kalian ini, kalau mau jadi kepengurusan atau mau sekadar jadi volunteer, kepengurusan dulu deh. Itu apa, open recruitment kah atau seperti apa?
1: Nah, di sini kita bahkan namanya komunitas pelopor kebaikan ini tuh kita open 24/7 sampai seterus-terusnya, Kak.
0: Serius?
1: Beneran, Kak? Ini misalnya kalau kakaknya daftar nih sekarang di linknya ya, atau kalau misalnya uniknya, bolehlah kita cek-cek lah dulu ke Instagramnya kita ya. Instagramnya itu pelopor kebaikan _ Samarinda. Di situ nanti ada dua link, ada yang untuk jadi anggota komunitas, ada yang untuk jadi volunteer. Nah, itu open terus 24/7.
0: Wow, bisa gitu ya. Makanya 150 anggota ya, Radua ya. Untuk pembagian divisi-divisinya nanti belakangan ya.
1: Belakangan ya. Itu setelah jadi anggota, kan kita misalnya sudah bantu kepengurusan nih, insya Allah nanti di Oktober sudah kepengurusan baru. Itu nanti anggota yang sudah ada diberdayakan ke situ. Setelah itu nanti baru misalnya penerimaan anggota lagi, jadi anggota biasa dulu, enggak langsung dijadikan anggota divisi. Kita ada terpisahnya di situ. Jadi kalau anggota pengurus kan jadinya mereka benar-benar yang konsepin, yang siapin nanti jadiin kegiatan.
0: Lumayan selektif ya.
1: Jadi anggota biasanya kan nanti tinggal ikut aja, dikirimin list di grup. Ada waktu kosong, join gitu.
0: Makanya cek aja di Instagramnya tadi ya.
1: Iya benar.
0: Ada linknya di situ ya, teman Pradua ya. Oke, mungkin last ya teman-teman, gak kerasa kita ngobrolnya seru banget ini. Untuk yang mau apa ya, mau maksudnya jadi orang yang baik juga, tapi bingung harus gimana. Kalian ada yang mau disampaikan gak?
1: Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang mau jadi baik, mungkin contoh pribadinya adalah saya sendiri yang yang dulu cukup agak buruk ya, istilahnya buruk lah.
0: Buruknya gimana tuh?
1: Banyak keburukan-keburukan mungkin saya lakukan karena banyak hal juga.
0: Tapi... boleh dibongkar nggak?
1: Privacy dong.
0: Mukanya baik loh. lanjut.
1: Nah di situ seperti yang kita tahu juga ya, karena kita dari meskipun kita awalnya buruk, tapi kita punya niat mau jadi baik, itu adalah sebuah kebaikan juga. Nah disitulah dimulai dari hal yang kecil dulu deh, langkah-langkah kecil lah istilahnya, langkah kecil yang penting konsisten, dan juga di lingkungan sekitar kita aja, teman-teman kita aja yang kita lakukan dulu kebaikan di situ dulu. Setelah itu mungkin join lah ke komunitas power kebaikan.
0: Oke. Kalau Maira gimana? Ya.
2: Untuk teman-teman para pendengar RRI Pro 2 nih ya. Ya, jangan takut untuk berbuat baik sih. Pesan saya itu, jangan takut berbuat baik, karena pada dasarnya kebaikan yang teman-teman lakukan itu bisa jadi kembali ke diri. Pasti sih, bukan bisa jadi, tapi pasti kembali ke diri teman-teman sendiri gitu. Entah apa bentuknya, ya kan? Mungkin teman-teman menyumbang uang, tapi bisa aja yang balik bentuknya kesehatan gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan benar yang disampaikan sama Bang Saif, mulailah dengan langkah-langkah kecil saja yang kalian mampu gitu, entah membantu orang tua mungkin ya kan, atau sekedar tersenyum tadi kayak gitu. Lakukan kebaikan itu dari hal kecil hingga ia terbiasa dan mengakar di dalam diri kalian. Kayak gitu sih kalau dari saya. Lalu kalau misalnya membutuhkan wadah ya untuk bersama-sama berkontribusi dalam kebaikan, boleh banget salah satunya join developer kebaikan Samarinda.
0: Suka aku radio. Oke, pokoknya small act big impact tadi, dan percaya aja semua kebaikan akan kembali ke diri sendiri. Tadi ya kalau katanya Humaira ya teman berdua ya. Jadi jangan ragu buat berbuat baik. Mana tahu jadi efek domino juga sebenarnya. Ini kecil nih kita lakuin, ternyata menyebar kemana-mana. Karena kan katanya kebaikan itu menular. Katanya ya.
2: Iya betul itu kak.
0: Benar. Oke, sukses teman-teman. Ini program-programnya. Ya tadi mudah juga ini gerakannya bisa terus ada ya, sampai ke depan-depannya dan makin besar lagi gitu ya, jadi bisa menggait lebih banyak anak muda untuk berbuat baik. Oke, kalau gitu bye-bye. Assalamualaikum. Dadah dulu dong untuk teman-temannya.
2: Terima kasih yang sudah menonton, semua yang mendengar. Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 itu aja deh untuk sore ceria ya bareng sama Lija malam hari ini. Tadi udah aku temenin kamu dari jam 3 sore, jangan kemana-mana. Habisnya nanti masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya ya, untuk bawain programnya Pro 2 sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit. Bye.

0: Dead.
1: Temu Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 Update bersama Anom Citro. Perwakilan atlet Indonesia menampilkan budaya Bali dan Batak pada seremoni pembukaan Asian Games 2026 di Stadion Mizuho Park Athletic Nagoya, Jepang pada hari Sabtu ini. Di mana kontingen Indonesia mendapatkan giliran jalan beriringan setelah wakil India, atlet basket putri Indonesia Dewa Ayu Made Sriyarta Kusuma Dewi membawakan bendera merah putih, dan Ayu juga mengenakan baju adat bernuansa Bali dan juga warna putih, dan juga ada siluet emas, dan kebetulan Ayu juga berasal dari Bali. Kemudian atlet karate Indonesia Danang Hutapea mengenakan baju dengan kental nuansa Batak, dan dia juga menyandingkan kaun ulos di bahu senada dengan asal-usul kesukuannya. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kabar duka menyelimuti industri musik tanah air. Aris Budiman, yang dikenal sebagai drummer band Garasi, meninggal dunia pada usia 42 tahun. Berita duka itu juga dikabarkan melalui Instastory pribadi dari Aris pada hari Jumat kemarin malam, dan unggahan itu juga memperlihatkan sebuah poster yang berisi ucapan duka untuk kepergian Aris. Di mana Aris juga dimakamkan pada hari ini tadi di pukul 7 waktu Indonesia Barat di pemakaman TPU Depok, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Dan kepergian Aris memicu duka untuk keluarga dan sahabat yang ditinggalkan. Salah satunya adalah Fede Nuril yang turut menyampaikan duka citanya. Demikian Vo Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini barengan sama Nam Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabar hari ini teman Pro 2? Ya, semoga tetap sehat walafiat. Malam ini malam mingguan ya, asik. Di tanggal 19 September 2026 di malam minggu ini udah ngapain aja nih teman Pro 2 ya? Udah pada jalan gitu ya. Aduh, kalau mau jalan juga agak-agak bingung, masih berasap gitu. Walaupun mungkin hari ini kayak agak berkurang gitu ya teman Pro 2, tapi I don't know exactly gitu ya teman Pro 2, siapa tuh tempat kamu ada yang masih

jenius banget gitu ya, yaitu adalah Jacob Collier, terutama Bro 2. Mungkin dari kamu pernah ada yang ingat lagunya Stevie Wonder's ya, yang Isn't She Lovely, Isn't She Wonderful, nah, itu juga. Terus ada lagi yang ini ya, aku lupa tuh teman produk, nanti deh habis ini aku cari. Tapi kita bakal ngebahas si Jacob Collier ini yang bisa dibilang benar-benar into banget sama musik. Mungkin kalau orang-orang fokusnya adalah untuk selalu berjualan. Berjualan tuh dalam arti ya mereka tuh menjualkan karyanya untuk orang bisa dengerin, terus dia juga dapat panggung untuk mereka bisa panggung menghibur masyarakat gitu. Tapi kalau dia ini kayaknya beda nih teman produk, karena dia itu dikenal sebagai salah satu musisi yang memberi warna di musik jazz saat ini. Kalau misalnya nginget awal kepopulerannya ya Tamam Pro 2, Collier ini muncul sebagai remaja London yang mengunggah karya cover lagunya itu di YouTube. Dan pas ditanya gitu ya awal perjalanan karirnya, dia tuh bilang kalau misalnya setiap hal tuh memang butuh proses. Dan mengingat terus juga gimana kesehariannya, kayak misalnya rajin upload cover lagu sampai berhasil menciptakan lagu yang dikenal banyak orang, sampai menggapai mimpi yang gak main-main tuh Tamam Pro 2, dimana satu usianya masih sangat belia, dimana dia udah mendapatkan penghargaan Grammy itu teman Pro 2. Nah, aku ingat ya teman Pro 2 itu Overjoy. Itu sebenarnya karyanya ini ya, karya orang gitu. Kayaknya Stevie Wonder's itu juga deh teman Pro 2, tapi dibawain sama Jacob Collier. Itu langsung viral, meledak di sosial media.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Teman Pro 2 lanjut lagi gitu ya tentang perjalanan Jacob Collier dalam merasakan kesukaannya terhadap musik tuh teman Pro 2. Laki-laki yang kelahiran 2 Agustus 1994 ini juga sempat menyebut kalau misalnya di umur 5 tahun lagu pertama yang ia dengarkan adalah lagu-lagu bergenre jazz tuh teman Pro 2. Jadi Collier sendiri bilang kalau misalnya dari kecil sampai dewasa ini tuh dia sangat tertarik dengan mendengarkan lagu-lagu jazz. Dia bilang ya, aku pernah memainkan lagu jazz dengan iringan keyboard, walaupun nadanya terdengar kesana kemari, tapi dulu rasanya sangat keren gitu ya, dan dia tuh ngelihat hal itu sebagai perjalanan hebat untuk bisa suka sama musik itu teman Pro 2. Dan menengok juga kehidupan Jacob Collier, dia juga dikelilingi ya oleh sosok kakek dan nenek yang juga merupakan ahli musik serta pemain biola profesional. Keduanya juga diketahui sebagai pelatih biola di Royal Academy of Music dan juga Concertmaster Bournemouth Symphony Orchestra itu teman Pro 2. Sedangkan kalau bicara tentang Jacob Collier itu sering juga disebut sebagai penulis lagu berbakat tuh ya teman Pro 2. Itu juga terungkap dari talentanya itu datang dari tiap pengalaman di hidupnya. Termasuk ketika dia menyadari tentang arti kehidupan dan juga melakukan sesuatu karena bakat dan semangatnya ya. Ya pastinya ya supaya gak terkesan menjadi manusia yang sekedar menjalani hidup aja. Tapi musisi yang sempat menggarap lagu Human Heart bersama dengan Coldplay ini itu tiap mempunyai hidup yang bertalenta serta sangat berkualitas. Dia pun juga berpikir bahwa orang-orang yang paling berbakat diantaranya adalah mereka yang bisa saling membantu satu sama lainnya. Dan Collier juga bercerita kalau musik itu gak hanya sekedar untuk didengarkan, tapi juga untuk mengetahui tentang hidup yang mengajarkan manusia untuk bisa lebih menghargai proses tuh teman Pro 2.

0: ketenangan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: ini obat batuk ya. Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

Teman Bro 2 ya, melihat sosok Jacob Collier yang juga udah hampir lebih udah belasan tahun gitu ya berada di dunia musik. Dia pun juga ngungkapin ya tentang kebenaran di industri musik saat ini, yang dia bilang ya bahwa tiap musisi itu juga pasti memikirkan perjuangan di dunia tarik suara yang berkembang makin pesat gitu tuh Teman Bro 2. Walaupun gitu juga, yang terpenting bagi seorang Collier sendiri saat ini adalah bukan cara tepat untuk bermusiknya, tapi dia mikirin satu cara yang benar untuk berkarir, terus juga tetap bertahan dan nemuin sesuatu yang terasa nyaman untuk diri sendiri. Karena menurutnya juga penampilkan musik itu adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, dan dia tuh juga cukup bersemangat untuk melihat tentang kejutan di masa depan tuh Teman Pro 2 ya. Dimana kita habis membahas Jacob Collier ya Teman Pro 2 ya, bisa dibilang dia ini bukan tentang originalitasnya gitu. Iya original iya, tapi dia pun juga sebenarnya suka nge-cover karena dia tuh secinta itu sama mengeksplor lagu-lagu yang mungkin baru dibuat, lagu yang sudah dibuat gitu ya. Dan dia tuh juga apa ya, punya taste yang cukup berbeda gitu ya dari musisi-musisi lainnya, yang dimana dia tuh juga bukan orang yang rajin bikin lagu dan langsung dirilis semua gitu, enggak juga tuh Teman Pro 2. Tapi dia tuh menunjukkan the real seninya itu sebagai pecinta musik gitu ya, enggak cuman untuk menyanyikan, enggak cuman untuk ditampilkan, tapi itu juga untuk dirasakan tuh Teman Pro 2. Dan nanti kita pastinya akan lanjut lagi nih Teman Pro 2, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rin.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Apapun kamu pergi terutama Pro 2, walaupun bisa dibilang asap hari ini mungkin bisa dibilang agak berkurang, alhamdulillah gitu ya. Semoga besok-besok juga masih bisa berkurang lagi terutama Pro 2. Dan malam hari ini teman Pro 2 ya, aku bakal ngajak kamu juga buat gabungan ya di WhatsApp kita di 0812-5848-7885. Karena ya teman Pro 2, aku pengen ngajak kalian ngomongin tentang seporsi adab nih teman Pro 2 yang memang biasanya harus kita lakukan sama-sama gitu nih. Mungkin dari kamu yang kayak ngerasa apa sih seporsi adab ini gitu ya. Nih aku kasih contoh nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ya udah dibantu sama teman kamu, pastinya minimal tuh bilang makasih tuh teman Pro 2 ya. Jangan kayak misalnya kamu malah datang-datang gitu ya minta tolong gitu, tapi pas udah dibantuin malah menghilang begitu saja gitu ya, tanpa ada sepatah kata pun gitu teman Pro 2. Pasti teman kamu berasa bingung gitu, udah dibantuin tapi kok gak ada rasa terima kasihnya. Kayak gitu contohnya tuh teman Pro 2.

2022. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
2: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
3: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
2: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
3: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

teman berdua ya, di mana kamu pun juga gitu ya. Kadang kita tuh lagi di masa-masa butuh pertolongan dari orang lain gitu ya, teman berdua. Kadang kita juga ada rasa sungkan gitu untuk bisa minta tolong sama orang. Tapi ini juga nih teman berdua ya, kayak kamu itu tetap boleh kok untuk bisa bilang minta tolong ke orang lain gitu ya. Tapi jangan berharap lebih gitu tuh teman berdua. Berharap lebih yang pasti orang tuh bakal nolongin kamu. Kalau memang dia bisa nolong kamu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mungkin lagi sibuk, mungkin gak mau atau gak bisa, jangan dipaksa tuh teman berdua gitu. Tapi tetap untuk kamu sendiri memberanikan diri untuk minta tolong juga gak apa-apa tuh teman berdua gitu ya. Kalau misalnya lagi butuh bantuan, pastikan ya teman berdua sampaikan ya itu minta tolong. Tapi bukan berarti kamu minta tolongnya gak pakai tolong tuh kayak seakan-akan kamu jadi nyuruh-nyuruh doang tuh teman berdua. Jadi kayak gitu ngebuat kamu akhirnya kok aku malah kayak disuruh-suruh sama dia ya, padahal kan dia yang minta tolong gitu tuh teman berdua. Dan untuk kita ya pastinya tuh teman berdua rasanya membiasakan diri untuk bilang minta tolong ke orang lain yang memang padahal kita butuhkan juga tuh teman berdua.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
7: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
5: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk malam hari ini. Dan kita lanjut lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Buat kamu yang mau gabungan, langsung gabungan aja ya di WhatsAppnya Pro 2 0812-5848-7885 nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga kamu bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda tuh teman Pro 2. Nih, ngomongin tentang seporsi adab nih teman Pro 2. Kalau memang kamu ya udah jelas-jelas salah gitu ya, udah jelas-jelas melakukan kesalahan, udah jelas-jelas kalau misalnya kamu yang berbuat, ya pasti minimal minta maaf tuh teman Pro 2 ya. Jangan malah kayak mencari-cari alasan, malah apa ya, melempar kesalahan ke orang lain, terus juga ngeles-ngeles gitu juga tuh teman Pro 2 gitu ya. Bukan ngeles mata pelajaran gitu ya. Jokes apa itu tadi ya. Tapi pastinya juga ya teman Pro 2 ya, jangan juga sibuk-sibuk ngeles gitu ataupun juga nyalahin orang lain ya. Ya pastinya kamu akuin saja ya, kalau enggak tuh rasanya tuh kayak unfinished business gitu loh teman Pro 2. Rasanya tuh kayak gak selesai aja. Orang menganggap itu tidak selesai ya, bakal terasa canggung. Kamu pun juga merasakan hal yang sama gitu di batin kamu tuh. Mending kamu selesaikan dengan baik-baik gitu teman Pro 2 ya. Yang penting kamu juga bisa terima sanksinya, bisa terima ganjarannya gitu ya, ataupun juga ya terima keadaannya gitu. Karena ya mungkin kamu habis melakukan kesalahan atau ngambil keputusan yang menurut kamu ini juga nih teman Pro 2, yang menurut kamu kayaknya wah ternyata gak sesuai gitu ya. Ya sudah gak apa-apa, akuin aja kesalahannya. Kalau udah kelar gitu ya, make it clear. Nah itu nanti biar kamu sama-sama enak tuh teman Pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: kelas, isi bensin, 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
3: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
4: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu juga ya lagi ada cerita gitu ya, ada yang lagi cerita gitu, ya minimal didengerin dulu lah ya Teman Pro 2. Jangan pas orang lagi cerita kamu langsung potong, atau bahkan nggak usah langsung nyerocos ngasih solusi, wejangan ataupun juga saran gitu. Kenapa? Ya nggak semua orang itu juga butuh apa ya, dia mereka cerita tapi nggak butuh solusinya juga tuh Teman Pro 2. Jadi cerita ya untuk ini aja, diluapkan ya. Banyak yang cerita cuman buat didengerin doang tuh Teman Pro 2. Nggak butuh mungkin adjustment dari kamu, solusi dari kamu. Tidak semua butuh itu, kecuali dia memang membutuhkan gitu Teman Pro 2. Kalau misalnya ada lagi yang cerita tentang beratnya hidup, minimal juga ya Teman Pro 2 kita itu nggak usah ngadu nasib. Beban, masalah, ujian hidup orang ternyata tuh beda-beda gitu ya. Dan ya gak usah juga merasa hidup kamu jadi jauh lebih menderita dibandingkan oleh orang lain. Jadi malah adu-adu nasib tuh buat apa juga sih Teman Pro 2 gitu ya. Terus juga nih, kalau ada yang lagi cerita tentang masalahnya, minimal juga nih Teman Pro 2, gak usah ngerasa paling tahu orang itu harus gimana. Gak usah juga ngejudge, gak usah juga sok tahu, gak usah juga ribet nyuruh orang harus ini itu. Karena orang tuh juga butuh waktu untuk memproses itu semua. Dan kalau misalnya ada yang lagi cerita tentang kebahagiaannya, ya kita tuh sama Pro 2 itu tuh juga harus ikut seneng juga gitu ya sama ceritanya dia. Gak usah mendang-mendingin deh gitu ya, karena tiap orang takaran bahagianya tuh beda-beda. Jangan nganggap kayak ih segini aja bahagia, kok bahagia sih gitu. Ya udah urusan dia tuh Teman Pro 2, kamu jangan membanding-bandingkan kayak gitu. Kalau banding-banding kayak gitu kayak gak ada habisnya juga tuh Teman Pro 2. Jadi ternyata memang adab itu bukan soal siapa yang lebih tua. Adab itu juga bukan soal siapa yang lebih pintar. Adab juga bukan soal siapa yang lebih berhasil. Adab juga bukan soal siapa yang duitnya lebih banyak. Tapi adab itu salah satu hal wajib ya dari seorang manusia tanpa pandang bulu, jabatan, ataupun status. Semoga dari apa yang ku sampaikan ya sama Pro 2 bisa jadi pengingat juga untuk siapapun ya. Termasuk aku juga tuh Teman Pro 2, termasuk kalian juga gitu ya. Untuk bisa selalu menjadi manusia yang beradab dan untuk bisa selalu memanusiakan manusia tuh Teman Pro 2. Itu aja untuk kali ini Teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan waktunya aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan. Bye-bye.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Jael Bewo membawa kita dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Jael Bewo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan pembaca merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Jael Bewo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Jael Bewo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Jael Bewo memotivasi pembaca untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam esensi buku kali ini, kita tidak semua merinci setiap aspek buku. Namun perlu dicatat bahwa keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan penulis melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Jael Bewo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Karya Jael Bewo dari RRI untuk Indonesia.
1: Lolo, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.
3: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
2: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
2: Mak, Buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini, aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang balas chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya? Tapi perasaan, aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin. Padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk. Atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah. Bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang. Karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu. Yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya. Aku terlalu fokus sama satu orang. Sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh. Temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh. Cukup tahu kabarnya dari Instastory. Cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Nama Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 19 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 20 September 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Bro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 20 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Habib yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak."

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Pro 2, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide-ide yang segar. Tapi terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau gak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Pro 2, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk melayani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Waktu info Prodo update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Alija. Kita awali informasi pertama teman Pradua, kafilah dari Provinsi Kalimantan Timur berhasil menjadi juara umum ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-21 di Semarang, Jawa Tengah. Menteri Agama Nasaruddin Umar di acara penutupan MTQ Nasional 21 di Semarang Sabtu malam tadi mengucapkan selamat ke Kalimantan Timur, dan ini perlu mendapat perhatian bagi provinsi lain apabila kafilah Kalimantan Timur bisa menjuarai MTQ Nasional 22 di Jakarta sehingga 3 kali menjadi juara MTQ Nasional. Ia mengatakan maka piala bergilir, MTQ Nasional akan tetap berada di Kalimantan Timur. Informasi lainnya teman Pradua, grup idol asal Indonesia Nona akhirnya mendebutkan album penuh perdana mereka bertajuk Island Girl melalui label rekaman ATX Rising yang berbasis di Amerika Serikat. Album debut grup yang beranggotakan Baila, Kristi, Astor, dan Sasi itu menghadirkan 15 lagu yang 7 diantaranya merupakan karya baru dan belum diperdengarkan sebelumnya. Album ini secara garis besar dijelaskan mengangkat berbagai cerita tentang romansa, feminitas, dan persahabatan sekaligus merayakan rasa percaya diri dan keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaan. Informasi terakhir teman Pradua, Komite Olimpiade Indonesia KOI berkomitmen mengajak Bhutan sebagai negara undangan dalam ajang olahraga C+ Youth Jam 2029. Ketua KOI Raja Sabta Oktahari mengatakan bahwa Indonesia punya kedekatan khusus dengan Bhutan di bidang olahraga sehingga pihaknya menginginkan Bhutan turut serta pada ajang olahraga multi cabang terbaru di Asia Tenggara tersebut. C+ Youth Jam merupakan ajang kompetisi olahraga bagi remaja di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya yang bertujuan mengembangkan potensi atlet menuju Olimpiade. Demikian info Pradu Update kali ini.

0: Oke, Mawar Diong dengan Khan. Halo. Suara-suara pagi banget ini ya. Di sepada. Selamat pagi teman Pradua. Ada Lija di sini.
1: Dan HBB.
0: Apa kabar, Bro?
1: Ngantuk.
0: Tapi udah terang banget loh di Miamin ya teman Pradua.
1: Seperti biasa.
0: Udah bagus untuk kamu jogging-jogging mungkin pagi-pagi kayak gini.
1: Tapi kayaknya pakai masker sih tetap.
0: Iya kah?
1: Kayaknya ya.
0: Katanya udaranya udah bagus. Kemarin indeksnya tuh kayak warna hijau gitu ya.
1: Ya indeksnya enggak separah yang 2 hari lalu itu loh.
0: Iya.
1: Tapi ya
0: tetap ya.
1: Jaga-jaga aja deh.
0: Jadikan masker sebagai lifestyle.
1: Asik. Ya, asik. Biar kayak idol.
0: Iya, kan sok ngartis gitu ya. Pakai masker yang sampai mata itu lebih.
1: Misterius.
0: Ini gak kerasa udah di September akhir ya. Bentar lagi kita bakal nyambut Oktober zaman Pradua. Sisa 3 bulanan lagi. Udah 2027. Iya, gimana 2026-nya? Spill dulu.
1: Review. Berat banget pagi-pagi.
0: Waduh, berat banget. Tapi ada yang gercep nih, Bi.
1: Apa tuh?
0: Waduh, ini kayaknya golonganmu deh golongannya.
1: Golongan apa tuh?
0: Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini di bulan ini aja mereka udah netapin tanggal Ramadan sama Raya Idul Fitri 1448 Hijriah lebih ya. Jadi mereka udah netapin, penetapannya itu berdasarkan kalender Hijrah Global Tunggal Kahagat GT. Ini mungkin apa ya, yang mana penetapan lewat KHGT ini mungkin kan mau dia menentukan tanggal-tanggal dalam kalender Hijriah jauh sebelum bulan itu tuh berlangsung karena dia pakai sistem penghitungan kalender gitu.
1: Betul.
0: Iya. Dan kapan ya kira-kira satu Ramadannya? Ternyata ditetapin 8 Februari 2027. Itu Ramadannya. Terus
1: lebarannya
0: jadinya 8 Maret 2027. Wah, udah cepet tuh. Jadi udah bisa siap-siap dari sekarang ya tahun kedua mungkin. Emang apa sih yang kita siapin kalau sebelum Ramadan?
1: Iman dan takwa. Bener dong.
0: Yang sholatnya full cuman pas Ramadan.
1: Menyiapkan ini apa, menyiapkan buat bukaan puasa.
0: Ini masih jauh banget sih kalau itu ya.
1: Oh iya.
0: Ya pokoknya bener. Buat kamu jadi udah enggak usah kaget lagi kapan nih puasa gitu kan, berarti kapan ya
1: betul.
0: Lebaran iya, kapan ya di ini.
1: Di apa tuh?
0: Tahu ah.
1: Ya.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Duh, kok batuk? Tiba-tiba, ahem gitu. Kayak, kenapa?
1: Ini lagi gitu. Musim sakit, Teh.
0: Oh iya, itu iya. Tadi. Makanya hati-hati harus tetap pakai masker. Iya,
1: tapi yang sakit kayak cuma aku doang deh.
0: Gak tahu ya.
1: Enggak ya.
0: Enggak ya. Tapi yang penting stay safe lah teman Pro 2 ya di luar. Karena ini kalau dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur nih Kak, baru aja ngaktifkan posko penanganan dampak pencemaran udara selama 24 jam.
1: Udah.
0: Jadi ini untuk memperkuat ini loh, untuk penanganan kebakaran hutan kemarin sama
1: di Kutim ya.
0: Yes, ini sekaligus ngelindungi kesehatan masyarakat akibat kabut asapnya tuh.
1: Apa sih si poskonya, Bi?
0: Ini
1: ada ini One Piece ya?
0: Ah, ada One Piece.
1: Eh, apa sih?
0: Ada Naruto. Kok ada One Piece?
1: Kita ketawa apa?
0: Iya.
1: Nggak tahu diketawain apa.
0: Kita ketawain apa gitu kayak One Piece.
1: Pokoknya ketawa aja.
0: One Piece.
1: Nggak nyomong lagi.
0: Iya.
1: Jadi poskonya gimana tuh?
0: Nah, ini diperkuat sama surat edaran juga dari Bupati Kutim tentang penanganan dampak pencemaran udara itu ditetapkan pada 17 September. Jadi posko utama ini didukung sama posko pendukung di setiap kantor kecamatan tuh, Kak. Jadi ini sebagai perangkat daerah gitu loh, dan apa ya, diminta untuk personel berhubungan dan memastikan saluran komunikasi itu tetap aktif 24 jam. Jadi kalau ada titik api tuh harus segera dilaporkan ke BPBD dan aparat terkait. Iya, gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu.
1: Betul betul. Emang kalau musim-musim gini memang butuh si posko-posko kayak gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan ada api, kita nggak terkejut gitu dia udah selebar apa, karena sudah ada yang mendeteksinya di sana gitu ya, tahun kedua. Kayaknya mungkin nggak cuma di Kutim aja nggak sih? Mungkin di daerah Kalimantan Timur yang lain juga sudah banyak didirikan posko-posko kayak gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, yang terdampak ya, yang terdampak sama asapnya yang zona merah tuh, Kak.
1: Iya, karena Kutim kayaknya sempat aku baca dia sempat ada di sangat-sangat tidak sehat.
0: Iya,
1: betul. Iya, kan merah. Salah satu yang rawan ya kalau Kutim ya.
0: Kemarin tebel. Ya. Kayak kurang lebih
1: iya.
0: Mana ya kemarin tuh ya? Pontianak ya?
1: Iya. Nah, aku sedihnya tuh gini loh, Bi. Kita nih cuman kena asapnya aja protes. Apa kabar
0: mereka?
1: Satwa yang ada di sana yang rumahnya hilang.
0: Bener lagi.
1: Karena terbakar api.
0: Kemarin tuh ada 12 12 apa ya?
1: Heeh.
0: Bekantan ya?
1: Aduh, udahlah. Aduh, pagi-pagi sederhana. Udah sedih aja.
0: Iya.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Yo, respect Polbi.
1: Kenapa tuh?
0: batuk lagi. Lagi. Kan.
1: Iklan.
0: Bentar,
1: batuk lagi.
0: Jadi, ini ada tim peneliti dari Institut Teknologi 10 November alias ITS. Yang mana memang kayaknya banyak mahasiswa gitu ya yang sebenarnya yang ada semacam program penelitian gitu kan Bi ya, termasuk kamu juga kan ya. Pasti mereka tuh kayak menemukan sesuatu.
1: Apa
0: nah,
1: tuh?
0: Termasuk juga dari Departemen Teknik Kimia khususnya Laboratorium Elektrokimia dan Korosi di ITS yang berhasil nih mengembangkan prototipe baterai isi ulang aluminium udara basisnya tapi air.
1: Waduh.
0: Ah, gimana tuh?
1: Air. Wow.
0: Iya, jadi baterai isi ulang ramah lingkungan, bahannya aluminium, air laut sama sabut kelapa. Wih. Kalau sama ini kan isi baterai itu apa sih?
1: Baterai itu kan? Mesti pakai ini, ada alatnya. Jadi kotak gitu, Kak. Kalau baterainya habis, colok dalam situ baru dicolok kayak ngecharger.
0: Bukan, Deng. Ini baterai, contoh baterai remote.
1: Aha.
0: Kan dalamnya tuh kayak ada serbuk-serbuk apa gitu kan.
1: Oh, isi
0: iya
1: dalamannya.
0: Iya.
1: Gak tau kalau isi dalam, gak pernah aku buka sih.
0: Iya, aku pernah dulu main teman berdua. Terus dia kayak ada serbuk-serbuk apanya gitu lah warna. Terus baunya enak gitu tau.
1: Hah?
0: Nah, iya baunya enak.
1: Oh iya.
0: Iya, coba pecahin sekarang.
1: Enggak sih. Jujur.
0: Yang jelas inovasi baterai ramah lingkungan ini dia manfaatin sejumlah bahan-bahan lokal aja ya, kayak aluminium sebagai anodanya, terus ada sabut kelapa sebagai gel polimer elektrolit, juga natrium klorida dari air laut sebagai elektrolit cair ya tuh Bi. Yang jelas pengembangan alubayu ini jadi salah satu upayanya ITS untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. SDGs yang ketujuh tentang energi bersih dan terjangkau.
1: Jadi asli buatan Indo gitu ya.
0: Iya betul, pakai bahan-bahan alam. Dan setelah diuji, prototipe alubayu ini udah mampu digunakan untuk menyalakan lampu bahkan.
1: Iya. Wow.
0: Satu modul yang terdiri dari 20 sel menghasilkan tegangan nominal sekitar 11,6 volt dengan bobot sekitar 20,2 gram. Tolong anak teknik jelasin. Gak paham cuy.
1: Karena teknik komputer.
0: Iya dan bahkan oh iya beda ya. Ya, ini inovasinya udah dapat dukungan juga ya, dukungan pendanaan gitu dari Pertamina untuk dikembangkan lebih lanjut sampai ke tahap hilirisasi. Dan mana tahu bisa diproduksi massal ya, Bi ya. Jadi kita enggak ketergantungan mungkin sama bahan-bahan dari luar gitu.
1: Yes, jadi ada yang local pride gitu loh.
0: Local pride gitu teman-teman berdua ya. Jadi baterai-baterainya pun kayaknya lebih ramah lingkungan nantinya ya, nggak sampai jadi limbah kimia.
1: Betul sekali.
0: Ntar kita lanjut ngobrol seru lagi di jam 7 sampai jam 10. Jadi buat kamu stay tune aja dia.
1: Abal-abal kamu.
0: Ada yang ngantuk duluan dia tadi.
1: Lagi nguap tiba-tiba dilempar.

0: apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Promo-promo diskon besar-besaran.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
4: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
4: Iya juga ya,

0: Okay, di Pradua Samarinda di Sepada masih tahun Pradua.
1: Yes, sir.
0: Sempurnanya aku untuk dirimu. Kita nyanyi aja sepanjang pagi. Salah aku ngajak ngomong idol ya tahun Pradua ya. Aduh, kembaran Angga Palika nih.
1: Eh, kok kembaran? Bestie.
0: Iya
1: kan enggak. Terus Angga denger kayak, apa sih Bi?
0: Kalian tuh stylenya mirip banget loh, kebetulan.
1: Karena ini juga, apa sih namanya? Genre favoritnya sama.
0: Udah, gitu ya.
1: Gitu loh.
0: Luar biasa ya. Dengan jas dan juga baju oblongnya itu.
1: Bener.
0: Ini ada yang seru loh. Jadi aku sempat nemu info di ini di media sosial. Jadi di Kalimantan Barat.
1: Oke.
0: Okay. Iya, di sana kan sebenarnya kayak punya budaya gitu loh, Bi. Berburu itu jadi satu budaya sebenarnya di sana, berburu hewan-hewan ya di hutan-hutan itu dulu. Tapi sekarang ya warga-warga di 9 desa di Kalbar itu bisa memperoleh penghasilan itu enggak dengan berburu lagi, Bi. Okay. Lebih ke berburu tapi foto. Ya, jadi mereka bisa memperoleh penghasilan memotret atau merekam satwa liar lewat program Ke Hatiku. Okay. Ini program pemerintah kayaknya, coba aku cari tahu dulu apa sih ini program berbasis komunitas di Kalbar. Oh ya, yang dia tuh kayak ngasih insentif finansial ke warga desa untuk memotret atau merekam satwa liar gitu, Be.
1: Justru malah lebih bagus gak sih, Kak?
0: Iya,
1: daripada
0: betul.
1: Menyakiti kan ya, jatuhnya kan hitungannya kan menyakiti itu. Tapi dengan foto, video, apalagi sekarang kalau kita ngomongin soal foto dan video, itu kan bisa dijual, Kak.
0: Betul.
1: Kalau foto-foto gitu. Nah itu kalau dijual, lumayan sih.
0: Nah, dan ini dibuat program sama pemerintahan sana ya, atau komunitas sebenarnya, basis komunitas di Kalbar. Jadi warga yang mungkin fotonya bagus gitu, Bi, nanti dibayar tuh foto-fotonya. Okay. Jadi ini kayak ngubah mindsetnya warga-warga sana memandang satwa liar. Mereka nggak perlu lagi tuh untuk berburu satwa, kan ini bagian dari konservasi juga. Iya. Konservasi, karena di Kalbar sendiri udah menerapkan larangan berburu. Iya, setelah program-programnya ini tuh berjalan gitu, Bi. Ya kan, karena sebenarnya kayak banyak hewan-hewan itu yang hampir punah juga karena memang budaya berburu ini tadi kan.
1: Betul.
0: Contoh aku ingat banget dulu di Kutai Barat, zaman aku masih kecil banget itu di usia berapa ya kayaknya? Masih belum ada 10 tahunan deh kayaknya, Bi. Itu sering banget temannya bapak aku datang ke rumah bawa daging kijang, tau gak?
1: Kijang?
0: Rusa.
1: Gak tau aku.
0: Iya.
1: Aku lihat bentuknya aja gak pernah.
0: Sumpah ya. Rusa pernah lihat fotonya. Ya?
1: Rusa, oh fotonya. Kalau lihat langsung aku gak pernah.
0: Iya.
1: Dagingnya kayak apa?
0: Dagingnya keras banget, lebih keras dari daging
1: sapi.
0: Lebih. Jadi keras, alot. Gitulah pokoknya. Jadi dia bawa ini tuh karena apa? Karena berburu kijang dulu ya. Jadi kayak memang di sana dulu tapi teman-teman kalau sekarang dilindungi banget yang namanya rusa atau kijang itu. Ya enggak boleh lagi diburu karena takutnya punah.
1: Betul.
0: Ya namanya juga berdua kemajuan atau perkembangan zaman juga kan, kalau sebenarnya kita enggak bisa menyalahkan masa lalu ya, Bi ya. Kenapa ya? Soalnya kan memang dulu kalau mau makan ya harus nyari. Iya, berburu gitu. Mungkin belum ada teknologi atau semacam ilmu pengetahuan soal budidaya gitu.
1: Apalagi mungkin ada yang kerjaannya memang harus di hutan gitu kerjanya.
0: Betul.
1: Ya mau gak mau gitu.
0: Atau memang hewan-hewan itu juga masih melimpah banget dulunya. Betul. Tapi
1: dan,
0: sekarang udah
1: dan
0: sangat.
1: Dan pasti hewan-hewan yang memang bisa dimakan.
0: Iya, masih sangat banyak ya. Kalau sekarang udah mulai terbatas. Makanya konservasi memang digalakkan banget.
1: Betul, gitu, jadi, makanya disuruh foto-foto itu tadi.
0: Iya.
1: Foto, video.
0: Udah jadinya burunya jangan hewan beneran, tapi buru fotonya aja gimana.
1: Yeah.
0: Waduh. Tapi kalau ngomongin berburu, kayaknya untuk kita sendiri jarang ya berburu ya.
1: Iya, ya jelas susah. Kita berburu ya juga, Kak.
0: Apa tuh?
1: Di kota, berburu kuliner.
0: Atau mancing ya.
1: Iya,
0: memancing keributan.
1: Memancing keributan.
0: Aku suka memancing keributan. Enggak ya, tahu beradu.
1: Memancing crowd.
0: Iya, itu salah satu cara kita berburunya, tapi berburu yang legal ya, teman beradu ya. Dan jadi sarana kreasi juga gak sih, bisa dibilang ya kalau namanya memancing itu, Bi?
1: Yes, benar. Dan itu lagi rame-ramenya banget kayak gak tahu, hampir semua laki-laki gitu ya. Itu suka banget sama memancing. Bahkan kayak mereka punya agenda setiap weekend gitu kak, teman-temanku, ayo kita mancing.
0: Temennya udah pada jadi suami cuy.
1: Iya benar, sudah punya anak lagi mereka. Gimana ya?
0: Jadi ada apa? Kumpulan bapak-bapak bapak-bapak beristri itu.
1: Anak-anak berbapak.
0: Bapak-bapak beranak itu yang mereka punya agenda bahkan ya tiap minggu. Ya udah daripada stres kan setelah capek kerja. Bener. Mancing aja. Ntar kita ngobrolin ini juga deh Bi ya, pernah mancing apa aja tuh. Mancing keributan.
1: Selain mancing keributan.
0: Iya betul ya. Ini kamu boleh banget gabungan juga. Mungkin kalau kamu ngabisin waktu rekreasinya ngapain tuh teman berdua ya? Atau seputar pemancingan ini juga kamu pernah ngapain? Pernah mancing apa aja? Pernah berhasil mancing apa aja?
1: Betul. Gitu. Bisa gabungan di WhatsApp kami teman berdua di 081258487885.
0: Oke. Atau boleh ke Instagramnya kita RRI Pradua Samarinda. Boleh juga ke Twitter Live chat aplikasi RRI Digital. Pada sampai jam 10 pagi.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Udah gak usah gitu, gak usah. Yang denger ngantuk. Yang denger ngantuk.
1: Aduh, lanjut gitu teman produk.
0: Coba asik di pagi hari.
2: Soal mancing.
0: Pernah mancing gak, Bi?
2: Pernah dong.
0: Oh, itu yang di ini kan di kolam ikan nih, bola itu kan.
2: Bukan dong, mancing boneka.
0: Itu mah sering ya.
2: Itu mah keahlian.
0: Oh iya, ahli dia bos. Dapat ya, berapa sudah kamu di rumah itu?
2: Minimal kasih aku 100 ribu deh. Aku bawain 5.
0: Ya, ini ya mesin capit itu atau pura dua.
2: Ngeri kali loh.
0: Ih, sumpah loh, jago.
2: Tapi kalau kita ngomongin mesin kok mesin capit, mancing,
0: ya mancing. Iya, mancing.
2: Kalau kita ngomongin soal mancing, kalau mancing itu aku enggak tahu kenapa kalau orang-orang tuh hobinya sebenarnya mancing itu naik kapal, Kak.
0: Mancing jadi, di atas kapal.
2: Yes.
0: Ih, sumpah.
2: Katanya tuh sukanya begitu. Aku enggak tahu ya sensasinya gimana.
0: Kapal apa perahu?
2: I don't know. Kalau apa?
0: Kapal kan gede ya?
2: Iya.
0: Mancing di atas kapal gede banget ini. Nah, pelaut kamu.
2: Nah, ada di Bali, seingatku. Seingatku di Bali kayak gitu. Ada kapal memang disewakan gitu dan isinya memang orang-orang have gitu loh buat memancing.
0: Iya benar. Pokoknya jenis kapal yang mungkin kan ada kapal perahu yang didayung ya teman perahu, tapi ada juga kapal kayak perahu tapi ada mesinnya.
2: Betul.
0: Ya sebenarnya kalau daerah aku dulu ya, Bi, mancing itu jadi satu culture juga di sana.
2: Oke.
0: Okay. Bilang warga-warganya sangat suka mancing karena kita kan tinggalnya di pinggir makam. Jadi mancing sungai gitu, bahkan ada yang kayak narok jala segala. Jadi misal pagi nebar jala tuh sorenya diangkat, banyak dapat ikan. Aku tuh dulu sering ikut bapakku mancing juga kan.
2: Oke.
0: Sering ikut mancing. Kalau mancing aja kan itu di pinggir aja teman berdua bisa sampai 2 jaman gak dapat ikan.
2: Oh iya benar.
0: Ya kan, makanya aku heran gitu. Kenapa orang suka mancing ya. Bosan gak sih gitu.
2: Ya kan?
0: Tapi ya namanya ada yang mungkin nganggap itu satu hobi ya, jadi disukain aja gitu teman berdua. Mungkin ada sensasi tertentu yang dirasain. Terus aku ngeliat tuh ada orang warga sekitar, warga lokal gitu kan yang mancingnya pakai perahu dayung di tengah. Dia lebih cepat dapat ikan. Iya kan di tengah ya.
2: Kan?
0: Terus aku iri. Kenapa kita gak buat perahu ya?
2: tapi apa ya? Aku juga bingung. Ada beberapa orang bilang cari tempat sepi aja, jangan terlalu mepet sama yang lain. Nanti ikannya beda sendiri. Tapi kadang malah sendirian malah kayak gak dapet-dapet juga gitu.
0: Iya.
2: Makanya aku lebih suka mancing. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang suka mancing gitu ya, pasti menganggap kayak ya iyalah pasti dapat di pemancingan. Itu lebih enak.
0: Itu lebih enak. Kamu pernah enggak lihat ada satu konten video orang luar sih, sebenarnya orang Cina?
2: Enggak tahu.
0: Ya, kenapa? Dia mancing tuh pakai alat, pakai kail, pakai bahkan ini alat pancingnya tuh kan ada yang harganya mahal, ada yang biasanya pakai bambu ya.
2: Benar.
0: Dia pakai mahal, udah datang ke pemancingan yang memang sudah pasti ada ikannya. Kalau ke sungai atau ke air alam gitu kan teman rada bisa jadi enggak dapat ya. Betul. Ada ikannya tapi mungkin enggak dapat. Tapi kalau situ kan harusnya sih dapat ya. Jadi dia mau 30 menitan gak dapat. Jadi dia kan kesana ke pemancingan sama ceweknya ya. Nah ceweknya tuh pas lagi makan mie instan di pinggir. Nah terus dia taruh
2: mie instan.
0: Iya itu pakai tangan doang. Iya. Nah, itu jadi jokes mereka gitu. Dia malah jadi content creator yang gitu jadinya. Kayak orang aneh.
2: Karena mungkin ini Kak, apa? Kan itu pemancingan ya. Pasti kan kalau di pemancingan harusnya dikasih makan dulu kan.
0: Iya.
2: Nah dikasih makan. Terus kalaupun ada yang mancing kan makanannya sama semua tuh.
0: Iya bosen ya. Bisa jadi tuh. Ikannya
2: bosen kayak apa
0: atau,
2: setiap hari.
0: Atau ikannya pinter Wi.
2: Apa tuh?
0: Tiap hari orang pakai kail kan. Aku tahu nih kan.
2: Ini pernah nonton mancing ini.
0: Nonton SpongeBob enggak? Ikannya pinter tuh, iya. Makanya dia lebih suka mie instan yang dikituin.
2: Dia udah dikasih tahu sama teman-temannya. Ini kalau makanan yang ini
0: nanti
2: berarti
0: kau mati.
2: Berarti kita ketangkap ini.
0: Ya jelas banget atau berdua.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu gak buncit lagi.
1: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
0: Yuk.

0: Yo, tertulis di sana dari Good Morning Everyone. Ini lagu yang pas buat pagi-pagi. Good morning. Good morning. Coba sebutkan bahasa bahasa lain dari selamat pagi.
1: Ohayo.
0: Ohayo. Mm-hmm. Korea
1: bahasa
0: apa?
1: Jepang. Kalau Korea,
0: annyeong. Bukan deh, kalau pagi bukan itu, Deng.
1: Aku lupa.
0: Tahu ah. Lanjut ngomongin mancing-mancing lagi. Mm-hmm. Kan biasa kalau mancing butuh umpan. Tadi kayak sebenarnya sudah kita ceritain ya, terus berdua. Ada yang mancing pakai mie instan aja ikan mau tuh. Sumpah ya. Tapi kebanyakan mancing itu pakai cacing enggak sih?
1: Kentang goreng.
0: Kentang goreng pernah enggak? Pernah kamu pakai kentang goreng?
1: Enggak sih.
0: Tapi bener loh Bi, ada yang pernah kejadian orang mancing beneran pakai itu mie goreng gitu. Mm-hmm. Dan itu beneran dimakan karena bentuknya mungkin kayak cacing ya?
1: Iya, karena ikan. Aromanya sih, jujur kayaknya karena MSG-nya deh.
0: Hah?
1: MSG. Kan asin kan? Jadi kayak mereka, ih gurih
0: aku
1: nih.
0: Aku jadi penasaran gitu. Jadinya rasa cacing seperti rasa mie.
1: Oh gitu? Bukan, maksudnya rasanya kan berbeda gitu loh.
0: Kalau dulu aku ingat aku mancing memang banyak kan nyari-nyarinya di itu tahun berdua. Kan di pinggir-pinggir
1: paret.
0: Pinggir paret gak tuh ya.
1: Tapi adik sepupuku waktu kecil dia di paret loh mancingnya. Dapat ikan gabus.
0: Ikan gabusnya sampai ke paret.
1: Serius? Karena dulu banjir kali ya.
0: Temanku tuh juga sempat dia kayak ada budidaya ikan gitu, Bi. Banyak ikan nila, ikan gabus pernah, ikan lele pernah. Terus ada dia bilang, ikan yang bisa menggali tanah di bawah. Makanya harus diterpalin supaya dia gak bisa menggali tanahnya itu. Jangan-jangan tuh gitu, ikan gabus ya.
1: Iya,
0: dia kayak kabur dari penampungan. Makanya temen lu gitu bisa, ya? Paretnya luar biasa loh ya.
1: Paretnya bersih. Dulu bersih.
0: Paret apa bersih cuy?
1: Di Lempak ya?
0: Iya,
1: dulu bersih banget.
0: Oh, sekarang gak?
1: Enggak.
0: Kok aku munduran gitu ya?
1: Gak tahu ya kenapa ya, mungkin karena cuaca juga atau gimana. Tapi dulu sangat-sangat bersih. Bahkan kami pernah sepupu-sepupu.
0: Ya jangan dong, mandi di situ.
1: Sejernih itu dulu.
0: Orang banget. Buang limbah cuci baju ke situ.
1: Nah,
0: orang
1: tuh enggak. Dulu tuh ada, jadi paretnya tuh kan besar. Terus dia ada penutupnya gitu loh. Jadi ada...
0: Tetap aja kotor cu.
1: Nah ada ini ya, ada apa ya, ada saringannya. Jadi tersaring, kalau yang kotor-kotor dia larinya ke tempat yang lain gitu. Ya,
0: mana tahu orang habis bekas nyuci baju, takut gatal deh. Ya jangan sekarang ya teman-teman.
1: Kalau sekarang jangan ya. Kalau sekarang beda warnanya sudah sama
0: jangan
1: yang dulu.
0: Ya teman-teman.
1: Kalau dulu masih putih, masih bening.
0: Dan sebenarnya kan ikan-ikan itu juga dia kayaknya ada beberapa ikan yang butuh itu loh, tapi butuh buat airnya tuh dikotorkan sama dia. Dia kalau nggak bisa hidup kalau misalkan airnya
1: bersih.
0: Iya. Mungkin dia introvert banget itu, nggak mau terlalu terlihat.
1: Gak mau kelihatan gitu.
0: Iya. Orang lagi mau tidur juga orang lihat dia di atas kan terlalu jernih airnya.
1: Kalau nggak salah lele kayak gitu juga.
0: Iya, gitu. Jadi mereka kayak membuat memang sengaja airnya kotor.
1: Tuh. Yang tapi kalau ngomongin umpan, umpannya itu. Paling banyak biasanya kalau di pemancingan orang pakai pelet.
0: Pelet.
1: Itu pelet ya? Bukan pelet itu. Bukan pelet yang.
0: Aku terbayang pelet. Pelet.
1: Tolong deh. ada namanya pelet.
0: Pelet.
1: Jadi,
0: pelet. Pelet isinya apa tuh?
1: Jadi pelet itu dia kayak apa ya? Aku bingung lagi jelasin si pelet nih.
0: Pelet pemancingan.
1: Jadi dia tuh agak-agak kayak kakak tahu ini nggak?
0: Oh umpan pelet super.
1: Apa sih?
0: Butiran gitu ya?
1: Tapi dia kayak apa sih? Lilin tau lilinan nggak? Yang anak kecil biasa main di TK yang warna-warni.
0: Iya. Pernah ingat.
1: Teksturnya kurang lebih kayak gitu. Dan memang aromanya sangat-sangat.
0: Aku ingat banget ini ya teman Pradua, dia pelet-pelet. Maksudnya tuh dia kayak ikan-ikan yang mungkin yang memang dibuat khusus ikan lagi nggak tuh ya umpan ikan yang dibuat khusus tapi nggak alami kayak mungkin cacing biasa dan sebagainya. So, kalau mancing bawa temen ya mancing bareng sama temen kayaknya aku pernah deh ingat bapakku sama om sebelah gitu. Jadi bapakku kan alami banget tuh, misalnya mancingnya pakai cacing. Iya udah yang tergeol-geol dan semua mancing kita cari dulu, ya kita cari.
1: Nah, yang ada tanah
0: iya,
1: itu.
0: Jadi dia datangin temennya di sebelah yang mancing lebih dulu, terus dia pakai ini temennya, pakai pelet ini, grabber, berasa kesenjangan.
1: Tapi kalau pakai pelet itu lebih cepet dapetnya sebenarnya.
0: Oh iya kan?
1: Iya, ikan lebih suka pelet sebenarnya.
0: Oh ternyata ikan juga
1: milih. Ikan juga tahu yang mahal yang mana. Karena katanya, ah ini berprotein ini.
0: Atau dia suka rasa baru gitu.
1: Iya benar. Makanya dia makan Indomie.
0: Wah, gak jelas ya
1: teman-teman. Ikan itu teman-teman.
0: Iya tadi kalau umpan ikan banyak sih sebenarnya, gak cuma cacing aja, ada pelet ini ya. Ini yang terbaru ya, Bi ya. Terus ada lagi yang mungkin pernah juga ada yang mancing pakai jangkrik, pakai belalang. Iya, itu pernah juga. Ya.
1: Terus apa ya?
0: Ikan-ikan kecil. Nah, ya, iya betul. Gitu. Ada ikan makan ikan juga kan.
1: Pokoknya yang gampang dimakan sama ikan.
0: Iya.
1: Dicari yang kecil-kecil pokoknya.
0: Makanya
1: pelet pun enggak boleh terlalu gede sebenarnya. Seanunya aja lah. Secukupnya aja ditaruh di kayu.
0: Kalau di dalam air tuh enggak kelihatan ya?
1: Apanya? Makanannya?
0: Iya.
1: Ya kan ikannya bisa ngelihat.
0: Hah?
1: Ikan kan bisa ngelihat.
0: Kamu
1: Aku bestie sama ikan.
0: Aku kadang suka heran loh. Misalnya kayak ada penelitian yang menyebutkan cara kucing melihat itu seperti ini kan. Dia kayak ngasihin gambaran kucing. Kamu pernah jadi kucing kan? Itu gimana setahunya?
1: Kucing dia adalah cat.
0: Iya kan. Temennya Spiderman tahu, ikan bisa ngelihat dalam air itu gimana?
1: Karena aku gak bisa lihat dia tabrakan dong.
0: Mana tahu dia punya sensor di hidungnya gak sih, Bi? Bisa jadi kan.
1: Aku gak pernah lihat
0: gelap loh dalam sungai itu.
1: Tapi aku gak pernah lihat hidungnya ikan lagi.
0: Apa? Ikan kamu gak pernah motong ikan kan?
1: Enggak. Gak pernah aku lihat hidung ikan.
0: Ketahuan ibunya aja yang masak di rumah.
1: Aku masak tapi aku gak bersihin.
0: Kamu masa gak pernah makan kepala ikan?
1: Pernah.
0: Anak sultan nih.
1: Pernah.
0: Lah hidungnya kan ada.
1: Enggak, kan dia pakai ini.
0: Ada insan. Hidungnya di sini.
1: Oh iya. Aku gak merasakan.
0: Ada di kepalanya cuy.
1: Nah sebenarnya pagi ini kita ngobrolin apa sih? Ngomongin hidungnya ikan. Kita gak tahu hidungnya mancung kah? Biasanya kita gak ngerti.
0: Ikan hidung mancung.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
6: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
7: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
5: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
6: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
7: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
6: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
5: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
7: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?